Dari kawasan aja Gus Salim Pairah 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan di media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, senang sekali pada pagi hari ini kembali bersuara Radio Febri dalam Selamat Pagi Pesisir di edisi Senin 12 Oktober sahabat 2020 jam. Kita hadir tentunya dengan Pop Indonesia serta mancanegara dan informasi-informasi ringan bakal menemani sahabat di edisi kali ini. Seperti biasa di 08 23 74 41 45 91, silakan kisah apa lagi yang ingin bergabung pagi hari ini. Gimana keadaan cuacanya, gimana keadaan di sekitarnya ya sahabat, apakah masih ada yang terkena banjir karena beberapa hari lalu ya dengan hujan yang cukup lebat ya melanda wilayah Kabupaten Pesisir Selatan seperti di Batang Kapas, ada juga di Kambang, Seranti dan juga Tapan yang dilanda banjir. Nah, mudah-mudahan saat ini sudah kondusif sekali dan bisa beraktivitas dengan baik, apalagi yang sekolah pagi hari ini, yang bekerja juga sahabat ya, dan mungkin yang lagi di rumah lagi bersih-bersih rumah, menyiapkan sarapan, atau yang lagi sarapan nih bersama keluarga, bersama orang tercinta ya sebelum memulai aktivitas. Selamat pagi, jangan lupa untuk sarapan dulu ya, kecuali yang puasa nih, tadi udah sarapan sebelum subuh. Dan juga sahabat Langkisau yang ingin beraktivitas, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah, berdoa ya, mudah-mudahan aktivitas di hari ini diberkahi dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita lihat cuaca masih berat ya sahabat, masih sepertinya bakal dilanda hujan kembali. Sedikitnya mungkin hujan ringan. Nanti kita lihat gimana sih perkiraan cuaca oleh BMKG. Nah, biar semangat, nah kita hadirkan dulu berikut ada Superstar Energy dari Rindy.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih?
0: Loh, lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
1: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang nggak merokok nggak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Echa.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengki Sawa FM, sama Lengki Sawa masih bersama Del Febri dalam program Selamat Pagi Pasisi di edisi Senin 12 Oktober 2020. Dan kita masih menemani sahabat tentunya dengan Pop Indonesia maupun mancanegara serta informasi yang bakal menemani sahabat hingga pukul 8:30 dan 3. Adel kembali menyapa untuk sahabat Lengki Sawa di pagi hari ini yang mendengarkan 91,2 Lengki Sawa FM dan juga streaming di Radio Box Online. Yang ingin request nih sambil salam-salam dan juga menyapa, boleh nih sahabat di telepon, SMS dan juga WA tentunya di 0823 7441 4591. Sama lagi soal kabut asap yang masih ada ya di wilayah Indonesia, tentunya terkadang mempengaruhi nih, bukan terkadang lagi nih sahabat, tapi memang bisa mempengaruhi dari kesehatan, seperti halnya ada masalah pada mata, mata perih, hidung berair, batuk maupun sakit tenggorokan saat kabut asap kerap kadang kita anggap sepele ya. Padahal gejala awal tersebut tidak boleh diabaikan. Dokter spesialis paru, Dr. Agus Dwi Susanto menyatakan bahwa ada langkah yang perlu dilakukan saat gejala akibat asap mulai muncul. Langkah mengenali gejala sejak dini termasuk pencegahan sekunder, yaitu deteksi dini nih sahabat yang muncul agar kondisi ini tidak bertambah parah. Gimana apalagi bagi orang ataupun sahabat yang berada di area kebakaran hutan dengan asap yang pekat, perlu untuk memantau kondisi tubuhnya sendiri. Seperti gejala yang mungkin muncul yang perlu kita waspadai ya sahabat, mulai dari mata merah dan perih, hidung berair, bersin-bersin, sakit tenggorokan, batuk dan juga sesak nafas.

Apalagi juga buat sahabat Lagi Soya mengidap penyakit kronis. Nah ini disarankan untuk menyediakan obat-obatan di rumah sebelum kabut asap terjadi. Penderita asma perlu menyiapkan obat asma, sedangkan penderita penyakit jantung perlu menyiapkan obat jantung. Obat yang harus dipakai rutin tetap harus dipakai secara rutin. Jika terjadi serangan, obat yang dimiliki dapat digunakan terlebih dahulu. Lalu bagaimana nih sahabat, misalnya kalau kita tinggal ya jauh dari fasilitas kesehatan, untuk penderita asma maupun PPOK yang rumahnya jauh dari faskes, Dr. Agus menekankan pentingnya persiapan sejak sebelum kejadian. Penderita seperti yang kita sampaikan tadi harus berkonsultasi juga dengan dokter lebih dahulu dan meminta obat-obatan yang perlu untuk disiapkan. Termasuk juga memiliki nebulizer di rumah untuk mengatasi sesak saat serangan terjadi. Penderita dapat memakai obat yang sudah dimiliki. Nah, untuk pencegahan sekundernya juga memberikan peran kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Termasuk juga nih sahabat, posko kesehatan untuk pertolongan pertama di area terdampak yang lokasinya jauh.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media

0: Dari kawasan Jigosalim Paina 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita beralih dari program Selamat Pagi Pasisir ke dalam program Gawang Pasisir di edisi kali ini, Senin 12 Oktober 2020, dan hadir dengan perbincangan bersama narasumber kita dari OPD maupun instansi yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Dan sahabat, sebelum kita memperkenalkan dan juga menyiapkan narasumber yang sudah hadir di edisi kali ini, adalah Febri, kembali menjawab untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM dan juga melalui kanal YouTube di Lengkisau FM nih sahabat. Kita sudah hadir dan juga mengudara di ruang dengarnya, dan juga sahabat Lengkisau yang ingin bergabung bertanya terkait dengan pembahasan di pagi hari ini, silakan melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0823744451, juga melalui kolom komentar di Facebook LFM dan juga di YouTube di Lengkisau FM. Selamat pagi sahabat, sambil menemani aktivitasnya di pagi hari ini, kita sudah hadir bersama narasumber kita dari Pengadilan Agama Paina Kabupaten Pesisir Selatan, diwakili langsung oleh Ibu Iwati Andreas SHIMH selaku Ketua Pengadilan Agama Paina. Kita sapa sahabat sudah hadir bersama kita, ada Ibu Rahmiwati Andreas. Halo Ibu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ade.
0: Ya Ibu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa kembali ya Ibu ya, bertemu iya, bersama Ibu Rahmiwati di edisi kali ini. Ibu boleh disapa dulu pendengar kita, sahabat Lengkisau.
1: Selamat pagi para sahabat Lengkisau ya. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan hari ini kita bisa kembali berbagi hal-hal positif khususnya terkait informasi dari Pengadilan Agama Painan ya, Painan.
0: Baik Ibu. Dan sahabat, Ibu panggilnya Ibu Rahmi ya, Bu.
1: Ya, boleh Mbak Rahmi. Ya.
0: Di pagi hari ini selaku Ketua Pengadilan Agama hadir langsung di ruang dengar ya sahabat. Kita coba memahami kembali ya Bu ya, atau mengenal lagi terkait dengan salah satu perkara yang ini mungkin perkara yang laris manis juga ya.
1: Iya, iya.
0: Sering terjadi ya Bu ya, yaitu cerai gugat. Nah, sahabat Lengkisau yang sudah pernah mendengarkan ataupun masih belum paham ya terkait dengan cerai gugat ini, kita bersama-sama akan mendengarkan bagaimana penjelasannya nih dari Ibu Rahmi terkait dengan cerai gugat itu seperti apa. Nah, kita dengarkan langsung. Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Mbak Adel. Jadi pembahasan terkait cerai gugat ini kenapa kemudian masih sepertinya sangat-sangat perlu dibahas kembali gitu Mbak Adel ya, karena kami sendiri melihat di apa media sosial kami di kantor Pengadilan Agama maupun WA-WA yang masuk ke WA kantor itu masih banyak sekali yang bertanya tentang bagaimana sih cara mengajukan perceraian ini, khususnya kalau perempuan yang mau maju seperti apa, kemudian bagaimana prosedurnya, apa syaratnya, kemudian bagaimana caranya. Jadi itulah kenapa barangkali kami merasa perlu kita bahas kembali karena masih banyak sekali pertanyaan. Jadi kalau di posisi istri yang akan mengajukan itu memang diperkenankan, boleh-boleh saja karena undang-undang pun mengatur, peraturan perundang-undangan membolehkan istri untuk mengajukan gugatan. Dan jenis perkaranya, kalau istri yang mengajukan perceraian itu namanya adalah perkara cerai gugat. Ketika istri yang mengajukan, kemudian yang perlu dibahas kembali di mana istri ini mau mengajukan cerai, apakah di tempat pernikahan atau di mana gitu ya, karena masih ada yang memahami bahwa cerai itu diajukan di tempat mereka menikah. Jadi secara ketentuan cerai gugat itu diajukan di tempat domisili istri. Di tempat domisili bukan berdasarkan KTP kalau memang bukan tinggalnya di sana. Karena kan banyak warga kita itu antara KTP dan domisili itu kan berbeda gitu Mbak Adel ya. Jadi perkara cerai gugat itu diajukan di tempat domisili, bukan di tempat berdasarkan KTP kalau memang bukan di situ tempat tinggalnya. Nah, ini juga merupakan cara peraturan perundang-undangan atau pemerintah menjaga hak-hak istri yang barangkali susah untuk kesulitan untuk mengajukan cerai kalau di luar tempat tinggalnya karena mungkin keterbatasan uang ataupun jarak gitu ya. Jadi itu kemudahan yang diberikan negara bahwa kalau istri mau mengajukan cerai itu boleh diajukan di pengadilan agama wilayah tempat tinggalnya. Kemudian ketika mengajukan cerai, apakah hanya cerai yang boleh diminta atau ada hak-hak lain? Jadi sekarang sudah diatur bahwa walaupun cerai itu diajukan oleh istri, istri boleh meminta atau mengajukan gugatan terkait akibat perceraian, Mbak Adel. Termasuk hak-hak istri pasca perceraian berupa nafkah iddah, nafkah, kemudian ada nafkah lampau kalau tidak belum dibayarkan oleh suami, ada mut'ah berupa hadiah atau kenang-kenangan dari suami, dan juga tentang hak asuh anak maupun dengan nafkah anak. Jadi walaupun istri yang mengajukan, tetap hak-haknya diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh negara untuk dipenuhi. Kemudian terkait talaknya, kalau istri yang mengajukan, terus talaknya talak siapa yang dijatuhkan pada talak suami? Jadi memang

0: Tetap karena talak itu adalah milik suami. Jadi kalau untuk perkara yang diajukan oleh istri itu pengadilan yang menjatuhkan talaknya. Jadi tetap talak tergugat atau talak suami yang kita jatuhkan di pengadilan. Dan kemudian barangkali informasi yang perlu dipahami juga oleh masyarakat bahwa di negara kita ini perceraian itu hanya berlaku atau hanya dianggap sah itu jika terjadi di pengadilan. Jadi mau berapa kali pun cerai di luar sana tapi tidak pernah diajukan ke pengadilan agama, itu cerainya tidak pernah kita anggap ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi selama cerai itu tidak diajukan secara resmi, ya statusnya masih suami istri, begitu ya Mbak Adel ya. Jadi walaupun misalnya kadang ada masyarakat yang memahami pisah udah sekian puluh tahun gitu kan, saya udah gak suami istri lagi, enggak seperti itu. Jadi mau ditinggal puluhan tahun pun, tapi kalau perkara itu, perpisahan itu tidak pernah diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum, itu tidak pernah dianggap ada. Jadi statusnya tetap suami istri. Jadi itu mungkin barangkali sedikit tentang cerai gugat, kemudian hak-hak yang bisa diperoleh oleh istri. Prosedur pemeriksaannya pun sama dengan perkara-perkara lainnya. Yang tahap pertama tentu dimulai dengan perdamaian dulu, upaya bahwa pengadilan berharap para pihak yang datang itu tidak harus bercerai gitu Mbak Adelia. Harapannya tentu mereka dapat berdamai kembali. Tapi kalaupun tidak, ya proses pemeriksaan dilanjutkan. Barangkali itu yang secara umum aturan tentang perceraian. Oh ya, tambahan yeah, juga barangkali Mbak Adel, yang terbaru juga karena prinsipnya negara kita ini kan prinsipnya mempersulit perceraian Mbak Adel, yeah. Jadi memang kita ada aturan bahwa perceraian itu boleh diajukan itu minimal setelah pisah 6 bulan. Jadi kalau sebelum 6 bulan tidak boleh, tidak bisa kami pertimbangkan untuk dilanjutkan pemeriksaan perkaranya. Karena itu dianggap sudah cukuplah waktu 6 bulan untuk para pihak sama-sama berpikir barangkali betul tidak perkara ini, perceraian ini akan mereka lanjutkan atau tidak. Kemudian kecuali boleh diajukan sebelum 6 bulan apabila ada indikasi KDRT Mbak Adel. Jadi kalau KDRT kan tidak mungkin menunggu 6 bulan karena misalnya dihajar oleh suaminya. Betul. Atau mungkin tidak dinafkahi, diselingkuhi, itu kan bentuk KDRT juga. Nah itu pengajuan perkaranya tidak perlu menunggu 6 bulan, bisa langsung setelah kejadian itu terjadi boleh diajukan. Tapi tetap semangatnya adalah kalau bisa sedapat mungkin yang diselesaikan secara keluargaan dulu lah baru datang ke pengadilan.
1: Oke, okay. Baik Ibu. Nah terkait dengan cerai gugat ini kan disampaikan kita bisa landasan hukumnya bagaimana nih Ibu?
0: Iya.
1: Kan kenapa pentingnya ada cerai gugat ini tadi Ibu?
0: Iya. Jadi kenapa cerai gugat ini kemudian diadakan gitu ya? Karena yaitu untuk memberikan hak juga untuk para istri untuk menyampaikan masalahnya gitu kan. Karena seolah-olah ketika tidak ada prosedur cerai gugat berarti kan cerai itu hanya dimiliki oleh suami gitu kan. Tapi sekarang cerai gugat membuka kesempatan, membuka ruang untuk istri-istri yang barangkali setelah memperjuangkan luar biasa rumah tangganya tidak mungkin bertahan lagi dan tidak mungkin lagi melanjutkan rumah tangga untuk datang menyelesaikan persoalan rumah tangganya ke pengadilan agama. Jadi cerai itu betul hak suami, tapi istri pun punya hak yang sama untuk mengadukan persoalan rumah tangganya ke pengadilan gitu Mbak Adel.
1: Berarti mencari pihak ketiga yang secara hukum ini legal ya Bu ya, untuk mengatasi mungkin konflik di dalam
0: rumah tangganya.
1: Nah terkait dengan cerai gugat ini Bu, yang kemungkinan hasil akhirnya memang perceraian atau mungkin kebanyakan juga berakhir dengan damai Bu?
0: Iya. Kalau sejauh ini memang yang lebih banyak itu memang putus cerai ya Mbak Adel. Karena mungkin masyarakat yang datang ke pengadilan agama itu memang sudah tidak punya solusi lain lagi barangkali. Jadi memang sebagian besar itu memang dikabulkan putus dengan perceraian. Walaupun ada yang berdamai, walaupun persentasenya tidak terlalu besar, tapi ada memang masyarakat yang ketika setelah datang itu malah menemukan solusi lain. Mereka sepakat untuk kembali berdamai. Mereka menemukan solusi-solusi untuk masalah rumah tangga mereka dan akhirnya tidak memilih untuk bercerai. Yaitu tapi mungkin harapan kita kedepannya perceraian ini kalau bisa kan tidak meningkat terus gitu ya Mbak Adel ya. Harapan kita turunlah angka perceraian ini karena perceraian itu sekali lagi tidak hanya berdampak kepada pasangan yang bercerai tapi dampak terbesarlah ada terhadap anak-anak ataupun keluarga yang akhirnya nanti berantakan gitu kan.
1: Baik. Nah Ibu ada nggak kalau misalnya sebuah kasus misalnya kalau istri mengajukan cerai gugat, namun ternyata dia tersangkut dengan perkara yang lain, misalnya tidak isbat nikah nih Bu, ternyata tidak sah perkawinannya. Ini ada nggak Bu kasus seperti itu?
0: Iya, jadi untuk perkara, untuk pihak-pihak yang menikahnya belum apa, belum resmi gitu ya, yang statusnya masih nikah siri, boleh mengajukan isbat nikah sekali untuk perceraian namanya, Mbak Adel. Jadi misalnya mereka pernah nikah dulu masih nikah siri gitu kan, kemudian pasti belum punya buku nikah, tapi kemudian setelah dijalani rumah tangganya tidak berjalan baik, kemudian memilih untuk bercerai. Prosedurnya bisa mereka mengajukan perkara isbat nikah untuk perceraian. Jadi minta pernikahan mereka diperiksa untuk kemudian disahkan sekaligus untuk diceraikan. Nah, jadi itu ada prosedurnya, Mbak Adel. Ada. Ada. Jadi barangkali kan masyarakat ada yang berpikiran ketika nikah dulu kan enggak resmi nih. Jadi saya pengen kalau cerainya itu ya bersih-bersih benar-benar selesai gitu kan. Nah, jadi mintanya seperti itu. Perkaranya adalah minta pengesahan nikah dulu kemudian untuk perceraian.
1: Oke, berarti bisa sekali jalan ya, Bu,
0: bisa,
1: ya?
0: Bisa, Mbak Ade.
1: Oke. Ya soalnya nanti kalau misalnya sudah punya anak ya anaknya ini yang teraniaya ya, Bu, ya.
0: Iya, benar. Status hukumnya, kemudian pengasuhannya gitu kan terhadap anak itu memang sangat-sangat berdampak dari perceraian itu, Mbak Ade.
1: Baik. Nah, kalau misalnya hak dari istri yang mengajukan cerai gugat ini apakah sama nih, Bu? Kalau misalnya istri yang diceraikan secara talak, Ibu?
0: Iya, sama, Mbak Ade. Jadi memang haknya sama, ada sebagaimana kami jelaskan tadi ada hak iddah. Hak iddah itu kan nafkah istri ini selama menjalani masa iddah gitu ya. Walaupun cerai ini diajukan oleh istri dan namanya adalah cerai gugat, tetap dia menjalani masa iddah sama seperti cerai talak. Dia tuh si istri ini pun harus menjalani masa iddah. Dan selama masa iddah itu kewajiban nafkah masih ditanggung oleh suami. Kemudian terkait mut'ah, mut'ah itu kayak kenang-kenangan, hadiah gitu ya, Mbak Adel, itu tetap sama, perlakuannya sama seperti cerai talak diajukan, hak-hak istri pun sama.
1: Baik. Nah, Ibu, kan kalau misalnya dalam pernikahan kan bisa ada juga yang menikah dengan maharnya itu seperangkat alat sholat, tidak dengan uang, tidak dengan emas, Bu. Dan juga ketika menjalani kehidupan rumah tangga, nafkah ini enggak tetap, Bu, berubah-ubah ya, karena mungkin pendapatan suami yang tidak tetap tadi. Nah, untuk nominal nih, Bu, dari istri mengajukan haknya pada perceraian itu seperti apa, Bu?
0: Nah, jadi para istri tentu perlu mempertimbangkan kemampuan suami gitu, Mbak Delia. Misalnya walaupun penghasilannya tidak tetap, sering berubah-ubah, berarti diambil rata-rata penghasilan suaminya berapa gitu. Atau kalau memang terkadang hakim itu kan kalau tidak ada informasi terkait kesanggupan suami atau pekerjaan suami, kami bahkan bisa menggunakan standar, misalnya standar hidup layak di daerah tertentu gitu ya. Kan biasanya BPS juga ada mengeluarkan data-data, misalnya ada kayak painan dalam angka itu kan ada standar hidup layak seseorang misalnya berapa, atau pakai standar UMP gitu kan, kira-kira penghasilannya seperti apa, kemudian nanti dipertimbangkan kembali. Jadi memang ketika menggugat itu istri kan punya hak, tapi memang harus tetap mempertimbangkan kesanggupan suami, berapa sanggupnya, berapa kan ditentukan dengan berapa pekerjaan dan penghasilannya, karena diminta banyak pun kalau tidak dibayarkan kan juga tidak ada gunanya gitu, Mbak Adel ya. Jadi makanya itu kami sering sampaikan juga pada para pihak, boleh menuntut ini apa hak segala macam, tapi tentu dipertimbangkan kemampuan suami.
1: Baik. Nah, untuk terkait dengan cerai gugat ini, Bu, misalnya kalau sebagai istri ini, Bu, ya, untuk datang ke pengadilan, apa nih yang perlu mereka persiapkan, Ibu?
0: Secara umum yang harus dibawa itu ya pasti buku nikah, karena itu dasar dari pengajuan perkara perceraian. Istilahnya begini, kalau bercerai itu kan buku nikah itu yang akan kita ganti, gitu, Mbak Adel, ya, kita ganti dengan akta cerai. Nah, jadi makanya syarat utamanya itu adalah adanya buku nikah. Kemudian identitas terkait KTP, kalau tidak ada surat keterangan domisili yang menunjukkan bahwa betul beliau itu berdomisili di daerah wilayah pengadilan agama tersebut. Itu biasanya kalau untuk perceraian. Nah, menyambung tadi yang kata Mbak Adel, ketika orangnya tidak punya buku nikah, ya itu berarti ketika dia datang itu mungkin barangkali KTP saja, kemudian di permohonannya dia minta disahkan pernikahan untuk baru bisa diceraikan gitu, Mbak Adel.
1: Lamanya berapa lama nih, Bu, sampai ada amar putusan dari hakim, Bu?
0: Nah, ini pertanyaan yang sering sekali masyarakat tanyakan, Mbak Adel, tapi memang kita tidak bisa menstandarkan berapa kali sidangnya, tapi kalau secara umum prosedurnya begini, Mbak Adel. Mereka pihak datang di sidang pertama, kalau mereka datang dua-duanya mereka kita damaikan gitu ya. Kemudian setelah didamaikan, sidang berikutnya kita pemeriksaan perkara. pemeriksaan itu kalau bisa sekitar 2 kali atau 3 kali sidang. Nah itulah kadang-kadang kan ada perkara itu yang pihaknya itu kan kadang datang, kadang enggak. Nah itu kan memperlama proses persidangan. Padahal kalau mereka datang saja prosesnya tentu tidak akan panjang. Mediasi, pemeriksaan, kemudian musyawarah langsung putusan. Nah kadang-kadang yang membuat lama itu Mbak Adel, kadang mereka kan belum siap di agenda pemeriksaan bukti, mereka tidak siapkan bukti, jadi perlu ditunda lagi. Nah itu, jadi sebenarnya sidang itu ya lama tidaknya sidang itu tergantung kepada pihaknya, kesiapan para pihak untuk menyiapkan hal-hal yang dimintakan di dalam sidang itu. Semakin itu cepat dipenuhi terkait bukti mungkin atau surat-surat yang dibutuhkan, ya semakin cepatlah proses pemeriksaannya gitu.
1: Nah kalau bagaimana dengan biaya nih Bu, biayanya terkait dengan untuk mengikuti persidangan ini, Bu?
0: Iya. Nah, ini perlu kami jelaskan juga kepada sahabat Langkisau ya, mungkin pendengar semua, bahwa di pengadilan itu untuk biaya itu yang ada hanya biaya perkara, Mbak Del. Karena azasnya itu kan kalau perkara perdata itu kan ada biaya, ada perkara. Jadi kalau di luar itu misalnya seperti layanan yang kami berikan, apapun itu bentuknya informasi kah atau pengambilan produk atau apa, itu tidak ada biaya. Tapi kalau untuk biaya perkara itu sudah ada ketentuan, karena itu semuanya ada yang disetorkan ke negara, ada yang kita gunakan untuk pelaksanaan proses persidangan seperti pemanggilan para pihak gitu kan. Jadi biayanya itu ada radiusnya, ada ketentuannya, misalnya daerah ini ada berapa gitu, dan itu insya Allah kami bisa pertanggungjawabkan, ada SK-nya, bukan biaya yang diminta, maksudnya berbeda-beda gitu, karena ada standarnya, memang sudah di SK-kan, diresmikan, dan itu kami sosialisasikan melalui media sosial, kemudian di kantor juga kami pajang, itu bentuk bahwa kami sangat-sangat terbuka terkait biaya, dan selain yang kami pajang itu tidak akan ada biaya lain gitu Mbak Adel.
1: Baik. Nah kalau misalnya untuk sahabat kita yang tinggal di daerah jauh nih, bagaimana Bu, yang jauh dari kota Paidat? Memang harus langsung datang ke kantor pengadilan di Paidat ya Bu ya?
0: Iya, kalau untuk pendaftaran itu kan memang atau membuat gugatan itu kan sedapat mungkin memang pihaknya langsung yang datang ke sini gitu ya, untuk berurusan gitu ya. Karena memang sebenarnya kita paham juga kondisi geografis kita yang luas ya Mbak Adel ya, jauh. Cuman ya di pengadilan kan kita tidak bisa juga menerima sesuatu itu tanpa pihaknya langsung yang menyampaikan. Jadi sedapat mungkin memang langsung beliau yang datang, atau kan kita ada kuasa hukum istilahnya, pengacara. Kalau memang pihaknya sendiri tidak bisa, ya boleh pakai jasa kuasa hukum atau pengacara.
1: Baik. Nah berikutnya Ibu, terkait dengan cerai gugat ini, apa nih Bu yang paling menjadi alasan dari istri-istri ini mengajukan cerai gugat kepada suaminya Bu?
0: Sejauh ini yang sepertinya jadi apa ya, masalah di semua pengadilan yang kami lihat itu, yang sering jadi persoalan adalah tentu tentang perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri ini yang berulang, yang tidak bisa lagi didamaikan. Penyebabnya itu yang terbanyak adalah memang karena ekonomi Mbak Adel. Karena memang betul semua orang kayaknya mengeluhkan itu, bahwa ekonomi ini sulit gitu ya, sementara kebutuhan itu banyak, kebutuhan semakin meningkat, sementara penghasilan itu tidak memadai gitu ya. Itu yang banyak sekali jadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga Mbak Adel.
1: Kalau untuk cerai gugat ini kan tadi ada selama 6 bulan tadi ya Bu ya, baru bisa dikabulkan. Nah ada juga yang mungkin pernikahannya masih seumur jagung ya Bu ya, tapi sudah mengajukan perceraian, ada seperti itu ada. Bu?
0: Yang 6 bulan ini bukan masa pernikahannya ya Mbak Adel ya, jadi lebih kepada pisah rumahnya. Jadi mereka misalnya suami istri menikah, kemudian terjadi perselisihan. Jadi kemudian pisah rumah gitu ya. Jadi pisah rumahnya itu harus 6 bulan dulu minimal, baru kemudian perkara ini diajukan untuk kita pertimbangkan gitu ya. Jadi ada, kalau lama pernikahan ini ada yang baru, ada ya hitungan minggu, ada Mbak Dan. Jadi kemarin itu dia baru menikah sekitar 3 mingguan, kemudian langsung ditinggal oleh suaminya. Nggak tahu alasannya apa Mbak Dan. Itu minggu kemarin kayaknya baru kami sidangkan itu. Jadi ada saja gitu Mbak Adel yang pernikahannya masih seumur jagung gitu ya, bahkan lebih muda dari jagung gitu ya istilahnya ya. Ada yang seperti itu, tiba-tiba ditinggalkan saja oleh suaminya, tidak diberikan nafkah. Jadi akhirnya beliau mengajukan gitu.
1: Itu gimana nih Bu? Apakah memang sudah memenuhi kriteria untuk mengajukan cerai gugat atau bagaimana?
0: Nah
1: Bu,
0: untuk yang perkara itu kebetulan sudah, karena mereka pisahnya itu sudah 3 tahun Mbak Adel. Jadi Yeah. Dia nikah kalau enggak salah Oktober atau apa gitu, cuman 3 minggu. Mm-hmm. Suaminya kan pergi. Yeah. Tapi masih ditunggulah oleh istri okay. ini sampai sekian tahun gitu kan. Akhirnya dari 2006 ini dia udah enggak bisa lagi, enggak sabar lagi karena mm-hmm. tetap tidak ada kejelasan dari pihak suami ataupun keluarga suaminya. Akhirnya dia datang ke pengadilan. Mm-hmm. Jadi syarat itu terpenuhi kan. Yeah. Nah, pisahnya sudah lebih dari 6 bulan. Sudah 3 tahun dia menunggu katanya. Tidak ada kejelasan.
1: Berarti sampai sidang suaminya tidak datang ya?
0: Tidak datang Mbak Ada.
1: Itu sudah. Itu gimana tuh Bu?
0: Jadi perkara seperti itu tuh nanti diperiksanya secara first take namanya Mbak Ada, di luar hadirnya pihak lawan. Syaratnya seperti apa? Bolehnya kita periksa di luar kehadiran itu adalah setelah suami ini kita panggil setidaknya 2 kali berturut-turut lah. Memang sudah dipanggil, panggilannya sampai gitu ya. Tidak datang, kita periksa di luar kehadiran suami. Karena kan tidak mungkin juga kita zolim kita kepada pihak istri padahal suaminya yang tidak mau datang, masa perkara istrinya yang tidak kita periksa gitu ya. Jadi tetap kita periksa, syaratnya panggilan untuk suaminya sudah sah 2 kali berturut-turut.
1: Iya, berarti tidak harus datang suami tadi ya Bu ya.
0: Syaratnya itu adalah panggilannya sampai, panggilannya sah dulu Mbak okay. Mbak Adel.
1: Ya, panggilan ini seperti apa nih Bu? Ke alamatnya kan kita tidak tahu nih alamatnya. Iya. Tapi bagaimana?
0: Kalau panggilan prosedur pemanggilan ini syaratnya adalah dialamatkan ke alamat domisili lawan gitu ya.
1: Jadi kali ya Bu ya.
0: Boleh kalau memang tinggal di situ, tapi kalau memang tidak berarti tinggal senyatanya dia di mana.
1: Iya.
0: Dan panggilan itu syarat sahnya itu Mbak Adel harus diterima langsung oleh pihak yang bersangkutan, misalnya kayak suami tadi gitu ya, atau diterima oleh orang yang tinggal serumah dengan dia, orang tuanya mungkin. Nah, nanti dicatatkan di tracking post, surat tercatat itu disampaikan bahwa yang menerima ini siapa gitu. Kemudian syaratnya itu harus diterima minimal itu 3 hari sebelum persidangan gitu kan. Jadi panggilannya baru sah. Jadi persoalan dia datang tidak datang itu tidak masalah lagi. Yang penting panggilannya sudah sah. Baru kemudian perkara itu bisa kita periksa.
1: Ya berarti itu lebih mudah ya Bu ya kalau misalnya untuk dapat keputusan ya.
0: Iya. Ya, jadi istilahnya kan tetap kita jaga hak kedua belah pihak, tetap kita pertimbangkan hak istri untuk mendapatkan kejelasan status, hak suami untuk memberikan tanggapan kan kita penuhi. Tapi kalau sudah dipanggil tidak datang kan kita tidak bisa maksa juga mereka untuk datang gitu Mbak Da.
1: Baik. Nah Ibu sebagai perempuan juga ya Bu ya, dan juga orang yang berkecimpung di dunia terkait dengan pengadilan agama ya Bu ya, yang tentunya paham terkait dengan cerai gugat ini, mungkin ada pesan ya Bu yang ingin disampaikan kepada istri-istri ya Bu terkait dengan cerai gugat ini.
0: Ini jujur saja ya Mbak Adel ya, pasti saya percaya bahwa tidak ada rumah tangga yang tidak bermasalah Mbak Adel. Bahkan kami di pengadilan pun harus jujur bahwa rumah tangga kami tidak selalu baik-baik saja gitu Mbak Adel ya. Dan memang yang bisa kita upayakan itu adalah semaksimal mungkin menjaga komitmen kita yang kita buat dari awal itu. Hakim pun tidak luput dari masalah rumah tangganya Mbak Adel, pasti juga masalah. Tapi bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan itu, sebetulnya memang itu poinnya Mbak Adel. Ketika ada masalah itu bagaimana kita membicarakannya dengan baik dengan pasangan gitu ya, untuk sama-sama menjaga komitmen rumah tangga itu. Karena memang tidak ada rumah tangga yang sempurna Mbak Adel. Semuanya punya ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan ekonomi, ada yang diuji orang ketiga gitu ya. Semuanya menjalankan ujiannya masing-masing. Tapi bagaimana kemudian berupaya semaksimal mungkin lah untuk kita bisa bertahan gitu Mbak Adel ya. Karena memang bingung juga memberikan tipsnya seperti apa. Tapi sepertinya adalah kesabaran kita berdua untuk saling memaafkan kalau ada kesalahan itu juga menentukan bertahan atau tidaknya kita dalam rumah tangga kita Mbak Adel.
1: Iya, baik. Berarti cerai gugat ini solusi yang memang tidak ada solusi lain ya Bu ya?
0: Iya, sedapat mungkin itu kalau bisa ya jangan diambil lah gitu ya.
1: Baik. Nah, kalau misalnya memang harus diajukan cerai gugat, kalau menurut Ibu ini perkara seperti apa Bu? Memang baik nih harus diceraikan saja nih Bu?
0: Iya. Karena kan sepertinya kalau dalam Islam itu memang kalau rasanya rumah tangga itu tidak akan mungkin lagi menghadirkan sakinah mawaddah warahmah, maksudnya ketika kita bersama tapi tidak lagi saling menjalankan kewajiban dan haknya tidak diterima lagi gitu ya Mbak Delia. Jadi artinya semangat beribadahnya itu sudah hilang, kemudian setelah dicoba berkali-kali untuk upaya damai tidak mungkin lagi, ya mungkin bisa jadi daripada bersama tapi hanya saling menyakiti, kemudian tidak saling menjalankan kewajiban, mungkin bisa jadi perpisahan itu bisa jadi mungkin solusi gitu ya, tapi memang sedapat mungkin dihindari sekali itu yeah. gitu Mbak Delia. Mm-hmm. Mari duduk bersama, bicarakan kembali, karena kita yang menjalani rumah tangga dengan pasangan itu kita yang paling tahu, kita yang paling tahu mau diapakan rumah tangga itu, bagaimana polanya, kan kita yang paling tahu. Jadi tidak ada solusi terbaik selain duduk bersama yeah. membicarakan setiap masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga.
1: Baik ya. Hmm. Terakhir Ibu, mungkin ada himbauan untuk masyarakat kita yang berhubungan Ibu dengan pengadilan agama, mungkin ada pesannya juga atau himbauan yeah. mereka perlu perhatikan Ibu ketika ke pengadilan.
0: Iya, yeah, ketika ke pengadilan barangkali itu saja terkait syarat-syaratnya. Boleh kok misalnya masyarakat kalau yang belum paham itu datang dulu ke pengadilan mencari informasi, kami berkenan menerima kalau masyarakat datang untuk mencari informasi. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, ini kejadian masih banyak Mbak Adel. Ada yang mereka itu bercerainya itu di bawah tangan kemudian menikah kembali gitu ya. Jadi harapan kami, saran kami, memang himbauan kami, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau memang sudah ingin bercerai, bercerailah baik-baik, selesaikan secara resmi dulu pernikahan yang pertama, baru kemudian menikah lagi. Karena banyak Mbak Adel yang menikah itu istilahnya bertingkat gitu ya, mereka nikah resmi dulu, kemudian cerai buah tangan, kemudian nikah lagi gitu kan, kemudian punya anak, kan itu menyusahkan gitu ya. Jadi kalau bisa, memang sedapat mungkin, bukan kalau bisa, wajib hukumnya ketika memang sudah tidak tahan lagi atau tidak mungkin pertahanan rumah tangga, cerai saja resmi, resmikan perceraiannya, urus secara resmi, dapatkan akta cerai, baru kemudian menikah. Jangan nikah siri, jangan cerai-cerai buah tangan, itu jangan seperti itu, karena hanya akan menyulitkan kita dan anak-anak keturunan kita sendiri gitu Mbak Del.
1: Oke, baik ya. Terima kasih Ibu Rahmi atas penjelasannya Ibu.
0: Sama-sama Mbak Adel. Mudah-mudahan bisa ini ya, menambah pengetahuan kita bersama gitu ya.
1: Amin ya. Terima kasih Ibu atas waktunya juga ya, sudah hadir bersama kita di dalam Gawang Pasisir. Semoga lancar Ibu dengan aktivitasnya.
0: Siap. Terima kasih Mbak Adel.
1: Semoga bertemu lagi di lain kesempatan ya Ibu. Ibu Rahmi, Ketua Pengadilan Agama Painan, sudah berbincang nih sahabat lagi bersama kita dalam Gawang Pasisir terkait dengan cerai gugat. Semoga bisa bermanfaat dan menambah informasi buat kita semuanya yang mendengarkan dan juga menyaksikan melalui streaming di Facebook dan juga di YouTube. Baik, sahabat Langkisah, inilah Gawang Pasisir edisi Senin 12 Oktober 2022 bersama narasumber kita langsung Ibu Rahmiwati Andrea selaku Ketua Pengadilan Agama Painan. Kita tutup dulu kebersamaan kita, nantikan program selanjutnya. Saya Del Fabri, tim yang bertugas serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
13: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
14: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
13: Gimana caranya, Bu?
14: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
13: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
14: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
13: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
14: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
13: Ya?
14: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
13: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
14: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
13: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
14: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
13: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
14: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
13: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
14: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
13: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
12: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
2: Iya.
1: Dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS?
1: Udah gampang. JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Di suatu pagi yang cerah,
5: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
4: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
5: Deh, pakai aye galon sajo lah lai, boleh capek.
4: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
5: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
6: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
8: Hai sahabat Langkisau,
9: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
8: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
9: di 91,2 Langkisau FM. Media.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap uji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons.

0: adjust something, and I think second half we were much.
1: Tak banding ke poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan, meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to the...
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm-up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ketujuh, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Huistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Huistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan.

0: dari bawah ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya cukup berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
1: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang, hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih Derat FC Aji Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
2: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun 1 sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin away ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
1: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar, masih di Pro 1 RRI ke Padang ya. Setelah tadi kita sudah mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Cuaca di Padang berawan sih sepertinya ya. Gak tahu juga bakal hujan apa enggak. Yang jelas dari kejadian 2 hari yang lalu ya, pada saat hujan deras ya, beberapa titik bencana juga terjadi di Kota Padang ya. Masih dilakukan perbaikan-perbaikan pastinya pendengar oleh pihak-pihak terkait ya. Korban-korban banjir kemarin ya, itu sekarang sudah banyak yang bisa kembali beraktivitas juga ya. Kita doakan semoga bisa segera selesai untuk bersih-bersih ya, untuk perbaikannya semua. Amin, semoga saja ya. Dan pendengar, untuk Anda semuanya di Padang siang ini ya, masih dengan kesibukan di hari Senin yang katanya sibuknya banyak. Bener gak sih? Mitos aja atau gimana ya? Kalau di aku sih ya sama aja sih kayaknya ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kalau sibuk ya sibuk ya, apa yang santai-santai begitu ya, tapi dibawa enjoy aja. Apapun yang lagi dikerjakan mudah-mudahan bisa dibawa enjoy, jadi bisa enak aja gitu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 1.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Satu.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

0: Seorang di antara mereka berkata,
1: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, dan dengan mengenal Tuhan kita Allah kita jadi punya panduan hidup. Kita boleh atau mengetahui mana yang boleh dari makanan, dari minuman, dari pakaian, dari pendapatan, dari pergaulan yang diistilahkan dalam agama Allah dengan halal, dan mana yang tidak boleh yang diistilahkan dengan haram. Dan tentu saja kita akan mendapatkan balasan yang sudah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari semua janji-janji dalam ibadah, dan juga bagi para pelanggar akan ada hukumannya. Serta yang lebih membahagiakan adalah dengan iman dan Islam ini kita yakin kita akan mendapatkan balasan dari semua yang sudah kita kerjakan dari kebaikan ini di surga kelak. Dan di sana sifatnya abadi. Sebagaimana juga para pembangkang, wa na'udzubillah, mereka akan dapat hukuman di neraka nanti. Dan ini sudah cukup jadi peringatan buat kita agar jangan sampai menjadi orang-orang yang melanggar. Belum lagi nikmat kesehatan, keturunan, pasangan hidup, tempat tinggal, makanan, minuman, dan segala macam hal. Semua ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk nikmati dan juga kita syukuri. Dan alhamdulillah Allah menjadikan kalimat syukur sangat sederhana dan mudah untuk diucapkan. Alhamdulillah, dan ini akan memastikan semua nikmat akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau semua dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya orang kalau diusir dari kampung halaman. Serta 10 tahun fase Madinah, penyempurnaan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan penyebar luasannya sehingga akhirnya sampailah agama ini kepada kita semua. Pertama-tama tentu saya akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Idza stansahaka fansah lahu." Kalau seandainya saudara muslim minta untuk diberikan nasihat, maka berilah nasihat. Dan beliau juga mengatakan, "Ad-dinun nasiha," agama ini isinya semuanya nasihat. Saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tapi karena adanya korelasi dan kerjasama yang baik antara tim kami dengan sahibul bait atau pemilik rumah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala catat ini sebagai amal yang penuh dengan keikhlasan dan menjadi tambal amal soleh, sehingga terjadilah pengajian atau terjadilah kejadian pengajian ini, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga saya mengajak di awal-awal pengajian kita, ikhlaskan niat Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi ada yang hadir di sini karena diajak oleh temannya, karena tidak enak misalnya, atau misal karena ingin testimoni saja, ingin mengetes atau seremoni meramaikan saja, saya mengajak untuk mengubah niatnya di awal bahasan kita. Karena memang amalan saleh itu termasuk majelis ilmu hanya akan bernilai pahala di sisi Allah kalau ikhlas karenanya. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, "Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi." Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi memang kita harus ikhlas. Ikhlas artinya murni hanya karena Allah. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Walaupun kita sendiri, kita tetap akan mengerjakan ibadah itu. Walaupun kita tidak dipuji oleh manusia, kita tetap akan fokus dan konsentrasi. Nah, itu yang dikenal dengan keikhlasan. Juga tentunya saya akan menyampaikan metode yang kami gunakan. Umumnya kalau ada pengajian yang minta jadwal rutin dan kebetulan memang kosong, kajian kita kalau tidak salah sebulan sekali, maka saya biasanya akan minta bedah buku. Buku yang sudah Bapak Ibu pegang ini buku kecil, ya, jangan dilihat kecilnya, tapi insya Allah yang penting makna dan kandungan di dalamnya akan kita bahas ya. Dengan judul dalam bahasa Arabnya, "Tharathuna amalan tutilu atau tutilu fil umur." Ada 30 amalan yang akan memanjangkan umur. Di sini terjemahannya ditulis 31. Saya belum tahu kenapa terjemahan dalam bahasa Indonesia ditulis 31. Kalau dalam terjemahan bahasa atau dalam lafaz bahasa Arabnya ada 30 ya. Tapi nanti kita akan lihat sampai selesai buku ini insya Allah. Judulnya oleh penerbit 31 Tuntutan Hidup Berkah dan Panjang Umur ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ditanya pada setiap orang di antara kita dari judul ini, apakah kita ingin hidup berkah? Tentu orang-orang yang faham makna berkah akan mengatakan iya. Makna berkah artinya tercukupi. Ya, jadi kalau makanan itu dianggap berkah, pendapatan itu dianggap berkah, rumah tangga itu berkah, keturunan itu berkah, persahabatan berkah, berarti mencukupi. Ya. Kemudian dikatakan selain tuntunan hidup berkah, juga panjang umur. Itu tidak ada orang yang tidak ingin panjang umurnya. Kalau ditawarkan apakah Anda ingin meninggal sekarang atau dipanjangkan umur, kita akan katakan ingin panjang umur. Kalau orang-orang beriman, panjang umurnya tujuannya agar memperbanyak amal saleh, ya, dan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan sehingga nanti dia bisa mendapatkan maksimal pahala pada hari kiamat dan selamat dari siksa Allah. Kalau orang-orang kafir, mungkin mereka ingin menambah dosa-dosa mereka. Ya. Tapi kita sekarang bicara seorang Muslim, karena kita sedang membedah buku berhubungan dengan bahasan seorang Muslim. Dan buku ini ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Saya selalu sarankan kalau Bapak Ibu beli buku, ya, tentu saja kita fokus melihat apa yang ingin disampaikan oleh penerbit dan penulis. Di sini kalau kita lihat ada maksud dan tujuan yang disampaikan oleh penerbit, bisa dilihat di halaman 6 dan halaman 7. Ya. Karena di awal-awal itu adalah pembukaan. Ini pun sebenarnya masih masuk dalam mukaddimah buku ya. Tapi beberapa lembar sebelumnya itu adalah pengantar penerbit dari halaman 3. Isinya itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pesan yang penerbit ingin sampaikan, buku ini diterbitkan dan disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat kita, inilah yang ingin dijadikan sebagai sebuah target. Saya bacakan di halaman 6. Biar jelas buat kita dulu, betapa banyak manusia menghabiskan waktu mereka yang sangat berharga itu dengan kegiatan yang sama sekali tidak bernilai, jauh dari kata berharga. Padahal jika seseorang menggunakannya dengan optimal, niscaya waktu yang dilaluinya akan menjadi wadah yang penuh berisi mutiara amal saleh yang memberatkan timbangan dan menggembirakan pemiliknya di akhirat kelak. Paragraf ini memberikan jawaban kepada kita, dan Bapak Ibu sudah bisa ambil sebuah kesimpulan sederhana, oh ternyata buku ini sedang membahas bagaimana memaksimalkan umur yang Allah berikan, waktu dan kesempatan ini, semuanya berisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia, apalagi dosa. Inilah yang sedang diinginkan oleh penerbit. Dan ini penting sekali untuk diketahui. Sehingga Bapak Ibu kalau beli buku jadi tahu, oh ternyata buku ini sebenarnya isinya seperti ini. Ya. Kemudian diangkatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Asr oleh penerbit di situ. Sebagai orang beriman, cukuplah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang telah bersumpah demi masa. Surah Al-Asr kita semua hafal dan ini nanti akan jadi fokusan bahasan kita. Saya bacakan Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Allah bersumpah di sini demi masa. Jadi bahasa Arabnya waktu itu asr, ya. Waktu. Tapi karena ada alif lam, wal asr. Berarti Allah ingin waktu tertentu, bukan semua waktu. Yang dimaksud adalah waktu kalian di dunia. Allah bersumpah, hati-hati, perhatikan baik-baik waktu dan umur yang aku berikan untuk kalian di dunia. Lalu ayat 2-nya Allah mengatakan, innal insana lafi khusr, Inna ini dalam bahasa Arab dikenal dengan harfut ta'kid. Ya, untuk memastikan sesuatu, kalau dalam bahasa Arab ada penekanan, maka pakai inna, anna, ya, lakinna. Sini Allah mengatakan innal insana. Terjemahan Indonesia, bahasa Indonesia-nya sungguhnya. Dia pasti manusia itu banyak sekali mengalami kerugian-kerugian. Maksudnya selama di dunia. Kenapa? Karena mereka membuang-buang waktunya. Mereka tidak isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian di saat ini, di detik ini, kita mengunjungi sebuah kuburan, kemudian di situ ada satu kuburan terbuka, dan ada orang yang mati dari sekian banyak di kuburan itu dibangkitkan, kemudian diberikan opsi buat dia. Anda akan dihidupkan kembali, misalnya Allah mengatakan pada dia, Allah akan hidupkan dia kembali hanya setengah jam saja. Kemudian akan kembali masuk lagi di kuburan. Pertanyaan saya, dan tolong Bapak Ibu jawab di hati masing-masing saja. Ya. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan kembali untuk mengejar makanan favoritnya? Apakah dia akan meeting lagi miliaran rupiah? Apakah dia akan duduk, nonton, dan menghabiskan waktunya pada hal-hal yang hanya mengisi waktu saja di dunia? Atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, sendaguro yang berlebihan misalnya? Saya yakin jawabannya kita tahu semua. Saya yakin kalau dia diberikan waktu hanya setengah jam, dia hanya melakukan dua, salah satu dari dua perbuatan. Kalau dua-duanya bisa, tentu dia akan kejar. Yang pertama, dia akan kejar amal soleh yang paling bermanfaat yang dia bisa lakukan. Misalnya dia sholat dua rakaat, misalnya, atau 10 rakaat, atau 20 rakaat yang dia bisa kerjakan dari sholat. Mungkin yang Allah bolehkan buat dia, misalnya sholat wudu, sholat taubat, atau dia mungkin memperbanyak zikir kepada Allah, atau dia berbanyak istighfar kepada Allah. Ya. Apa saja amal-amal yang dia kerjakan, yang dia bisa kerjakan. Gitu. Atau yang kedua, dia bertobat dari dosa-dosanya. Tidak akan ada opsi yang lain. Sama halnya, kalau kita misalnya Bapak-Ibu sekalian di ruangan ini, tentu kita berharap Allah berikan panjang umur, tapi kita harus sadari satu fakta, semua orang akan meninggal dunia. Saya dan Bapak Ibu sekalian sedang berjalan menuju ke liang lahat masing-masing. Dan kita harus sadari itu. Tidak harus masuk IGD dulu misalnya. Ya. Karena orang yang lula-lalang di depan rumah sakit lebih banyak daripada orang yang masuk di rumah sakit. Berarti yang meninggal dalam kondisi sehat lebih banyak daripada orang yang meninggal dalam kondisi sakit. Saya bukan menakut-nakuti, tapi memberikan penyadaran. Karena ini tujuan utama bahasan buku kita. Bagaimana nanti kita menyadari kalau Allah masih memberikan umur, maka jangan disia-siakan. Penting sekali untuk digarisbawahi. Kalau seseorang di antara kita sekarang di ruangan ini, tiba-tiba dia melihat malaikat maut. Dan itu pasti terjadi satu waktu. Misal saya sebagai contoh, di ujung ruangan saya lihat malaikat maut, Bapak Ibu tidak lihat. Kemudian di saat itu, pada saat roh saya akan dicabut, saya masih diberikan kesempatan 5 menit saja. Setelah 5 menit saya akan cabut roh kamu Khalid. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Saya pasti akan coba mencari, menguras pikiran saya, amal soleh apa yang paling baik sekarang ini, 5 menit. Atau saya segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, agar semua dosa saya dimaafkan misalnya. Ini pasti akan dilakukan oleh semua orang, kalau sudah lihat malaikat maut. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita garis bawahi, kita tidak harus tunggu malaikat maut itu seperti tadi keadaannya. Karena mati itu misterius, bisa datang setiap saat. Betapa ruginya orang yang banyak membuang-buang waktunya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Di saat kita lagi ada waktu kosong, jangan Bapak Ibu sekalian sibuk membuka handphonenya, cari kontak teman-temannya. Kira-kira siapa yang punya masalah lalu mengatakan, curhat aja sama saya. Saya banyak waktu kok. Untuk apa mendengar permasalahan orang lain? Kita sendiri butuh amal soleh. Justru waktu luang itu kita gunakan untuk menambah amal soleh kita. Kita kalau meninggal Bapak Ibu sekalian butuh dengan satu subhanallah. Kita butuh dengan satu alhamdulillah. Kita butuh satu la ilaha illallah. Kita butuh satu dengan Allahu Akbar. Kita butuh satu dengan astagfirullah. Kalau itu aja dikasih kesempatan untuk hidup lagi, kita akan lakukan. Kenapa disia-siakan? Lisan seorang muslim hanya keluar kalau bukan yang disyariatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya zikir, berdoa, membaca Quran, ya, memberikan nasihat misalnya. Atau hal yang mubah, tegur sapa, atau berbicara hal yang bermanfaat secara duniawi gitu kan. Ada manfaatnya, bukan hal yang kosong gitu. Apalagi masuk pada perbuatan dosa seperti gosipin orang, fitnah orang lain, yang hanya membuat akan ada konsekuensi hukum yang datang kepada dia. Jadi harus difahami baik-baik. Makanya Allah mengatakan banyak sekali manusia di muka bumi ini, selama di dunia mereka dikasih umur, mereka sia-siakan, rugi. Mereka akan menyesal nanti. Di hari kiamat nanti, Bapak Ibu sekalian, ada tiga golongan yang akan menyesal nanti. Yang pertama itu adalah para pelaku dosa, para orang kafir meninggal dalam keadaan kufur. Sebagai orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang menyekutukan Allah, ini mereka menyesalnya luar biasa karena enggak bisa selamat lagi. Kalau dalam teori agama kita, konsep wahyu penyampaiannya adalah mereka akan kekal dalam api neraka. Sebagaimana keadaan Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun, Namrud, dan orang-orang yang tidak asing, kalau yang mempelajari agama Islam akan mendengar nama-nama itu. Ada orang yang kedua, yaitu orang yang banyak buat dosa tapi tidak taubat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dosa terus. Dari dosa ke dosa yang lain. Contoh misalnya dari gosip ke gosip yang lain. Semua kondisi orang lain dicari tahu dan dia sangat bangga kalau mendapatkan informasi tentang kekurangan seseorang. Padahal itu tidak boleh dalam Islam. Makanya kata Nabi SAW, min husni islamil martarku ma la ya'ni. Termasuk ya, kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dia. Kita selalu mau tanya, kalau mau ucapin sesuatu, mau lihat sesuatu, mau dengar sesuatu, mau jamah sesuatu, mau langkah kaki ke tempat, maka harus kita pikirkan, ini bermanfaat atau tidak buat saya? Ini nanti akan bermasalah enggak? Dihisab Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat. Kalau kita tidak pikirkan itu, Bapak Ibu sekalian, kita main ucapin apa saja, kita main lihat apa saja, kita main dengar apa saja, jamah apa saja, melangkah kaki ke tempat apa saja, mau haram, mau halal, tidak penting buat kita, maka pastikan kalau itu baik, maka akan dapat balasannya. Tapi kalau itu buruk, ada konsekuensi hukuman. Ya. Jadi tidak boleh kita lalai dalam masalah ini. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Lalu Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan, demi masa waktu kalian di dunia, banyak manusia dalam kondisi rugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali yang tidak rugi itu adalah orang yang sibuk dengan keimanannya dan amal salehnya. Dari amal saleh ke amal saleh yang lain. Dari zikir ke doa. Dari doa ke baca Quran. Dari doa baca Quran ke majelis ilmu. Dari kalaupun harus yang duniawi mubah, nanya kabar orang, nanya tentang prestasinya, oke. Tapi enggak ada celah untuk masuk ke pintu-pintu dosa yang nanti akan ada konsekuensi hukum. Lalu Allah mengatakan, orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, saling berwasiat tentang kebenaran ini, wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat agar bersabar melaluinya. Agar bersabar melaluinya. Golongan, saya kembali tadi ke golongan orang yang menyesal. Yang pertama orang kafir, munafik, dan orang musyrik. Yang kedua orang banyak berbuat dosa. Gitu kan? Dia banyak sekali dosanya dan tidak sempat taubat. Dan yang ketiga adalah orang yang di dunia banyak melalaikan kesempatan amal saleh. Dia masuk surga. Sudah dapat nanti balasannya. Tapi dia pada saat itu juga punya penyesalan, tapi sederhana. Penyesalannya adalah, kenapa dulu saya sempat tinggalkan satu sholat malam saya, ya? Atau satu sholat duha saya. Oh, pernah ada kesempatan saya sedekah sama tetangga saya miskin. Oh, pernah ada kerabat saya minta tolong, saya enggak tolong. Kenapa dulu ya saya tidak maafkan si fulan? Itu semua penyesalan akan ada. Kenapa? Karena dengan kalau dia lakukan, derajatnya lebih tinggi daripada yang dia dapatkan sekarang. Oleh karena itu, peluang-peluang amal soleh enggak boleh disia-siakan. Begitu ada kesempatannya, kerjakan. Ya. Tugas kita kalau ada kesempatan amal soleh, kerjakan. Jangan bermalas-malasan. Dalam hal ibadah, Bapak Ibu harus paksakan. Paksa. Kalau ada kesempatan, kita lagi mau bangun, terbangun tengah malam nih. Ada kesempatan sholat malam. Langsung uduk sholat. Bangun. Ada kesempatan untuk mendengarkan, diundang pengajian seperti ini, hadir misalnya. Ada kesempatan orang miskin lagi minta sedekah. Nggak usah negosiasi sama syaitan. Kasih nggak ya? Lalu syaitan bisikin, mungkin itu orang bohong, mungkin itu orang menipu. Bukan urusan kita negosiasi sama syaitan. Tugas kita orang minta kasih, dia bohong, dia akan dihukum sama Allah. Kita niatnya ikhlas, kita akan dapat pahalanya. Innama al-a'malu binniyat. Sering kami berikan contoh di pengajian, kalau kayak majelis ini ada orang datang membawa satu proposal masjid. Bapak Ibu, ini ada proposal masjid 100 juta saya mau bangun. Lalu kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu ternyata dia bohong. Apakah kita rugi? Jawab. Kita akan diberikan sesuai dengan niat kita. Innama al-a'malu binniyat. Allah akan kasih kita pahala bangun masjid walaupun belum dibangun, dan dia akan kena hukuman karena dia berdusta dengan perbuatannya. Ya. Oleh karena itu tidak ada waktu ya bagi seorang muslim untuk menyia-nyiakan waktunya. Ya. Apalagi orang kalau sudah lewat dari masa balik yang cukup jauh. Saya yakin mungkin di sini terutama Bapak Ibu yang hadir mungkin sudah ada yang sepuh. Itu sudah luar biasa Allah banyak kasih kesempatan umur. Jangan lagi disia-siakan. Ada satu kisah unik dari Hasan Basri rahimahullah. Beliau pernah kedatangan seorang yang sudah 60 tahun. Lalu dia berkata, orang itu mengatakan, ditanya sama Hasan Basri, umur Anda berapa? Dia bilang, umur saya 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau begitu sudah 60 tahun, Anda menuju ke Tuhan Anda, dan sebentar lagi Anda akan sampai. Orang itu kaget. Lalu dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Di Indonesia sedikit saya perbaikin. Keyakinan kita ucapin ini kalau ada kematian saja ya. Padahal dalam Islam kita ucapkan ini setiap kita merasa ada musibah atau ujian. Ya. Sampai para salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita itu kalau jalan kakinya kesentuh batu. Inna lillahi wa inna rajiun. Mau keluar rumah, tiba-tiba cuaca berubah dan dia tidak bisa keluar. Inna lillahi wa inna rajiun. Mau keluar, pakaiannya belum siap. Misalnya, inna lillahi wa inna rajiun. Itu memang dibaca begitu. Ya. Ini bukan cuma orang mati saja. Setiap ada ujian kita ucapkan itu. Maka pada saat dia bilang begitu, kata Hasan Basri, apa kau tahu makna kalimat yang kau ucapkan? Dia bilang tidak. Kata Hasan Basri, maknanya kamu milik Allah dan kamu akan kembali. Artinya orang yang tahu dia akan kembali kepada Tuhannya, dia akan tahu. Dia harus tahu kalau dia akan dihisab. Akan Allah perlihatkan amal baik dan amal buruknya. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Basri, ini nasihat beliau ya. Perbaikin sisa umurmu ke depan, ya. Maka Allah akan memaafkan kesalahanmu yang lalu dan memberikan balasan atas kebaikanmu yang akan datang. Tapi kalau kamu masih merusak sisa umurmu ini, masih berisi dengan dosa-dosa dan maksiat, pelanggaran dan pelanggaran, maka Allah akan hukum kamu dengan masa lalumu dan masa akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus sadari, semua keputusan ada di tangan kita masing-masing. Kalau yang lalu telah berlalu, tapi kedepannya kita harus jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mumpung Allah kasih umur. Satu hari umur saja Bapak Ibu sekalian itu sudah sangat mahal. Saya pernah buat satu ceramah judulnya Inilah Hari Emasmu. Saya hanya bahas tentang hari yang Allah kasih. Ya, sekarang ini, hari ini Allah kasih kita kesempatan di hari Selasa untuk duduk di pengajian ini. Ini hari emas. Kalau yang lalu itu umur kita yang sudah berlalu. Yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, berapapun umur kita yang hadir di sini misalnya, maka itulah umur pasti yang kita miliki. Karena sudah kita lalui dan kita nikmati. Sisa ke depan kita tidak tahu. Apakah kita masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Jadi jangan selalu berangan-angan dengan umur ke depan, kita belum tahu. Yang lalu sudah berlalu nih. Kalau itu baik, kita isi dengan amal soleh, maka hari ini tambah itu. Kalau yang lalu buruk, hari ini bertobat. Ini hari emas nih. Karena belum tentu kita hidup besok. Kita gak tahu. Satu detik ke depan ini kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Maka harus jeli. Ya. Kita yang harus menyadarkan diri kita sendiri. Dan itu pentingnya majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Memberikan penyadaran kepada kita. Pengajian itu yang penting adalah apa yang sedang disampaikan dan tidak penting siapa yang menyampaikan. Kalau itu benar dan itu bisa membawa kita pada pertambahan keimanan. Kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, terima, amalkan. Karena tidak mungkin para da'i, para ustadz, para kiai datang ke rumah Bapak Ibu semuanya, ketuk pintunya, ayo sholat, ayo puasa. Enggak mungkin. Kami hanya bisa pegang mikrofon begini dan mengingatkan. Maka orang yang cerdas mendengar, masuk merenungi dengan pikirannya, masukkan dalam hatinya. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini akan terjadi nanti penyesalan yang besar. Nah, itu yang dimaksudkan dengan makna surah Al-Asr ini. Kemudian dikatakan di situ, setelah terjemahkan surah Al-Asr, kita baca di halaman 7-nya, supaya tidak merugi, maka jagalah keimanan itu. Inilah waktu dengan amal saleh, ya. Atau isilah waktu dengan amal saleh. Maaf. Ya. Dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, mulai sekarang setelah baca ini, ya, seperti itu pesannya sebenarnya benar-benar. Setelah baca ini, Anda harusnya sadar Anda butuh amal saleh. Tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali Anda sendiri. Dan supaya juga bisa lebih konsisten, maka ajak juga orang lain dalam kebaikan. Jangan sebaliknya. kita jadi penyebab ajak orang selalu dalam dosa, gitu kan? Ajarin orang bagaimana cara gosip, bagaimana cara menipu, bagaimana cara berzina, bagaimana cara ini dan itu. Jangan, nanti kalau dia kerjakan, kita juga dapat dosa dia. Kemudian dikatakan, dan ajaklah orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu bersabarlah dalam semua itu. Kita butuh kesabar. Sabar kata ulama ada tiga, sabar dalam mengerjakan ketaatan. Jadi kayak bangun sholat malam, duduk di majelis ilmu seperti ini, baca Quran, apalah, umroh dan haji, butuh kesabaran. Karena pasti akan godaan syaitan berat untuk membuat kita tidak melakukannya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu. Tapi sabar, kalau sedang datang bisikan syaitan, jangan diikutin. Karena itu haram dalam Islam. Dan yang ketiga, sabar dalam ujian harian. Sakit, ya gangguan orang, nah itu semua sabar. Itu yang dimaksud dalam sabar itu. Lalu dikatakan di sini, lalu bersabarlah dalam semua itu. Rasulullah SAW telah memberikan nasihat yang sangat mendalam bagi kita semua dalam sabda beliau, igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah keuntungan pada lima perkara sebelum datang lima perkara yang lainnya. Syababaka qabla haramik. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu atau pikun. Di sini maksudnya masa muda adalah masa yang masih sehat. Jadi bukan umur saja. Jadi kita sayangkan kadang-kadang kalau anak-anak masih belasan tahun, masih ABG, oh itu masih belum saatnya ibadah, belum saatnya tutup aurat, belum saatnya masuk di masjid, apa-apa puas-puasin dulu. Kadang-kadang orang tuanya bahkan yang jadi penyebab anaknya begitu. Udah ibu dulu begitu kok, gak apa-apa. Ayah dulu begitu kok. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, jauh dari Allah, Bapak Ibu sekalian jangan diwariskan kepada anak-anak kita. Wariskan sesuatu yang baik. Kalau kita sekarang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun baru kenal Al-Quran, maka anak kita harus di bawah 10 tahun sudah hafal Quran kalau perlu. Tutupi kesalahan kita di situ, jangan malah wariskan. Maaf, saya tidak kenal siapapun hadir di sini secara pribadi tentunya. Maka kalau saya berikan contoh, jangan anggap itu sedang menyinggung Bapak Ibu sekalian. Sama sekali tidak ya. Tapi ada banyak orang kasusnya, dia hamil di luar nikah misalnya. Lalu dia bilang sama anak perempuannya, gak apa-apa ibu dulu begitu kok. Misal contoh. Atau ada seorang ayah misalnya anak laki-lakinya ugal-ugalan. Oh gak apa-apa, ayah juga begitu. Coba aja semuanya. Seakan-akan silakan buat kejahatan, buat kemaksiatan. Kok aneh? Kenapa bukan anak dijadikan amal jariah? Kenapa bukan kita malah tutupin kesalahan kita yang lalu dengan memperbaiki anak-anak kita itu? Walaupun mulai sekarang mereka harus sholat 5 waktu. Mereka tutup aurat dari kecil. Mereka segala macam. Jadi tutupin di situ kesalahan kita dengan memperbaiki keturunan kita. Kemudian di sini dikatakan, jadi maksimalkan masa muda sebelum masa tua. Ya, lalu dikatakan, wasihataka qabla saqamik. Dan juga sehatmu sebelum sakitmu. Ya, mumpung masih sehat, ya, maka gunakan baik-baik untuk ibadah. Gunakan baik-baik untuk berzikir, berdoa, majelis ilmu, bersedekah. Maksimalkan. Sebelum nanti datang masa sakit di mana orang sudah tidak bisa lagi beraktivitas. Kemudian yang ketiga, wagina ke qabla faqrik. Masa kayamu, kamu mampu. Di sini kaya bukan harus kaya raya, tapi sudah punya kemampuan, punya pendapatan, punya tabungan sebelum datang masa miskinmu. Artinya sedekahkan, keluarkan di jalan Allah. Karena Nabi SAW pernah menasihatin para sahabat memberikan, membuka wacana pikiran mereka, dan sekaligus kita juga bisa fahami hal yang sama sekarang ya. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang lebih suka mengelola hartanya sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya? Maka kata para sahabat, tentu kami lebih suka mengelola harta kami sendiri ya Rasul. Kata Nabi SAW, sesungguhnya harta yang kamu sedekahkan di masa hidupmu, itulah yang kamu kelola sendiri. Karena akan kau terima nanti di timbangan amal hari kiamat. Dan yang kamu tabung terus, tidak disedekahkan, itu yang kamu biarkan ahli warismu mengelolanya. Belum tentu mereka bangun masjid, belum tentu mereka buat amal buat kita. Sekarang manusia banyak tidak paham masalah ini. Mereka sibuk nabung, padahal mereka bisa meninggal setiap saat. Kalau meninggal berarti tidak bisa lagi diapa-apakan harta itu. Sudah milik orang lain. Gitu kan? Pernah terjadi di Saudi, Bapak Ibu sekalian, kisah nyata. Ini pernah saya sampaikan juga di pengajian yang lain. Ada satu orang kaya raya di Saudi, ini kisah nyata. Hartanya sangat banyak. Seingat saya, ya kalau saya pernah hitung-hitung waktu disebutin dalam real, itu mungkin sekitar 600 miliar sekian uang yang ditinggalkan. Cuma orang ini kena sibuk kerja terus gitu, maka dia pun akhirnya meninggal dunia. Belum sempat menikah. Jadi gak punya pasangan hidup, gak punya anak. Kerabatnya mayoritasnya kerabat jauh. Yang orang tuanya sudah meninggal, pamannya sudah tidak ada. Maka pada saat dia meninggal, pemerintah Saudi mengambil alih harta yang cukup banyak itu. Lalu mencari tahu, memberikan kepada pengadilan agama di sana, mencari tahu siapa kerabatnya jadi ahli warisnya. Ditemukan ada sepupu dia yang cukup jauh, ada 3 orang. Dipanggillah 3 orang ini ke pengadilan. Setelah hadir di pengadilan, lalu kata hakimnya, apakah kalian tahu kenapa kami panggil? Mereka bilang, kami tidak tahu. Kami juga tidak merasa punya kesalahan kenapa harus dipanggil di pengadilan. Maka kata hakimnya, apakah kalian kenal si Fulan? Fulan ini maksudnya orang kaya yang meninggal itu. Mereka bilang, iya kami kenal. Tapi kami tidak terlalu dekat dengan dia. Karena orangnya selalu ya, menjauh dari keluarga. Eksklusif gitu ya. Maka kata hakimnya, dia baru meninggal dunia. Kerabatnya pun tidak tahu kalau dia meninggal gitu. Dia baru meninggal dunia. Dan meninggalkan harta yang cukup banyak. Kami tidak menemukan ahli waris kecuali kalian bertiga. Dibagilah harta tersebut. Orang-orang yang tadinya ini miskin, tiba-tiba menjadi kaya luar biasa. Karena satu orang bisa mewarisi 200 miliar. Ya. Maka pada saat itu dibagi, setelah tanda tangan, semuanya akan cair dananya. Sebelum keluar dari pengadilan, kata hakimnya begini, ini kejadian nyata. Dia bilang, saya ingin memberikan kalian saran. Kalian kan mendapatkan harta yang melimpah ini, tidak melalui kerja. Bukan kalian kerja, yang kerja si mayit. Bagaimana kalau kalian masing-masing mengeluarkan uang, ini dalam rupiahnya, 1 miliar satu orang. Dari 200 miliar ya. Ini keluarkan 1 miliar, ini 1 miliar, jadi 3 miliar. Terus bangunkan masjid untuk pemilik uang. Berarti mereka masih punya 199 miliar kalau dia keluar 1 miliar itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tiga-tiganya nolak ahli warisnya. Yang pertama bilang begini, wahai hakim, saya sudah lama hidup susah. Sekarang saya jadi kaya begini, saya mau nikmati. Seakan-akan dia tidak mau keluarin, 1 miliar tidak mau dikeluarin. Padahal ini uangnya si mayit. Kemudian yang kedua mengatakan, saya punya utang banyak, saya ingin lunasi. Ya sebanyak apapun utangnya tidak akan sebanyak itu. Tapi memang dia tidak mau memberi. Nah yang ketiga mengatakan, hakim begini saja. Orang pemilik harta ini memang betul kerabat kami. Mereka juga kami jadi warisan, mendapatkan warisan dari hartanya. Tapi pertanyaan sederhana, kenapa dia sebahasa hidupnya tidak keluarkan buat dirinya? Kenapa kami harus keluarkan sekarang? Sebenarnya ini perkataan salah ya, tapi ada juga benarnya di sisi yang lain. Kenapa orang ini semasa hidup tidak bersedekah? Kenapa dia tunggu nanti dia mati orang lain sedekahin? Kalau orang kerjakan, kalau enggak, ini kisah nyata. Begitulah orang kalau terus-menerus sibuk menabung dan tidak pikirkan masalah akhirat. Para salafus saleh, Bapak Ibu sekalian, itu selalu sibuk setiap hari bersedekah hartanya karena dia tahu dengan penuh keyakinan, ini dalam teori agama kita ya, dalam hukum agama kita, uang yang Bapak Ibu keluarkan, harta yang disedekahkan, itu akan dibawa nilainya ke timbangan amal nanti. Bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Misal kita sedekah 1 juta rupiah ke satu orang miskin, kita lunasi utangnya, penuhi kebutuhannya, biayai anaknya sekolah, pembangunan masjid atau apa sajalah, anak yatim, perbaikan jalan misal. Maka 1 juta itu akan mungkin kelihatannya habis tuh. Misalnya dipakai makan oleh orang miskin itu, atau dibayar utang dan segala macam. Tapi nilai 1 juta tidak hilang buat kita. Akan diterima nanti di timbangan amal hari kiamat, bahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, manja' bil hasanati falahu asyru amsadiha. Siapa yang melakukan satu kebaikan akan diberikan kepadanya 10 kali lipat dari balasannya. Orang yang cerdas seperti itu. Makanya kata Nabi SAW, cepat raih itu masa kayamu sebelum masa miskin. Ya. Kemudian juga yang keempat dikatakan, wa faraga ka qabla syughlik, waktu lowongmu sebelum kamu tersibukkan. Jadi ada waktu lowong di rumah banyak, itu justru pakai maksimal. Berzikir aja paling tidak. Ucapkan zikir, istighfar. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Baca la hawla wa la quwata illa billah. Baca ayat Al-Quran, berapa lembar yang bisa kita dapatkan. Gitu kan? Atau kita mungkin keluar rumah, silaturahim keluarga. Bantu orang susah, ya. Majelis ilmu yang kita hadiri semua yang bermanfaat. Dari hal bermanfaat yang lain. Harus maksimalkan sebelum nanti kita tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bisa membuat kita untuk melakukan kebaikan tersebut. Mungkin dengan terjadinya gempa bumi, terjadinya kebangkrutan dalam usaha, terjadinya tadi sakit yang tiba-tiba stroke misalnya. Tidak bisa buat apa-apa. Nah itu jangan sampai datang itu. Dan yang terakhir, wahayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Ini sudah kita tadi panjang lebar sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana hidup ini harus dimaksimalkan. Sampai seorang salafus saleh, teman-teman sekalian, itu pernah lihat ada anak-anak muda duduk di pinggir jalan, ngobrol, omong kosong. Lalu beliau lewat, lalu beliau mengatakan, andai saja waktu itu bisa dibeli, saya akan beli waktu itu dari anak-anak muda ini. Daripada mereka buang-buang percuma waktunya, lebih baik saya beli waktunya untuk saya pakai kalau bisa ditambah. Emang Allah sudah batasi waktu kita masing-masing. Ya. Kemudian penerbit mengatakan, bagaimana cara mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang sesuai dengan bimbingan Nabi SAW? Dapatkah seseorang yang hanya berumur 60 tahun meraih amal soleh yang setara dengan seseorang yang beribadah 1000 tahun? Atau bahkan lebih dari itu? Bisa enggak umur kita cuma 60 tapi kita dapat pahala 1000 tahun? Maka itu beliau tanya ya dalam ini, apa kiat-kiat yang harus dipraktikkan oleh umat Islam agar umur mereka berkah? Maksudnya umurnya cuma sekian tapi pahalanya malah banyak. Bagaimana teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para kaum salafus saleh dalam mengoptimalkan dan mengisi kehidupan

dunia tidak beramal lebih banyak lagi. Jadi kita sudah rajin aja beramal, itu masih ada penyesalan nanti hari kiamat. Kenapa dulu ya ada orang yang saya tolak? Kenapa dulu ya ada sholat malam yang saya kerjakan tadi? Kenapa dulu ya waktu orang tua saya masih hidup saya tidak maksimalin berkhidmat dengan beliau misalnya? Terlebih lagi orang kafir yang tidak mengerti amal soleh sedikit pun, namun sayang.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar untuk hari ini? Semoga kabar baik aja sahabat ya, sehat, bahagia dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Di Senin 12 Oktober 2026, Senin siang kembali Vivi menyapa untuk sahabat semuanya yang lagi di kantor juga atau yang beraktivitas di rumah, melayani pelanggan juga untuk hari ini mungkin ada, atau memang lagi jam istirahatnya juga kali ya, atau mungkin sedang menikmati waktu istirahat sambil makan siang, apapun itu kegiatannya, semoga semuanya berjalan lancar, amin ya. Buat sahabat-sahabat yang kisah semua untuk hari ini yang sedang bekerja, jangan lupa istirahat sejenak. Yang belum makan siang, ayo makan siang, jangan sampai perut dibiarkan kosong karena terlalu asik bekerja. Tentunya juga di siang hari ini nanti boleh bergabung bersama kita 082374410591 untuk yang merequest tempat-tempat pop Indonesia ya di siang hari ini. Pop Indonesia yang terbaru loh sahabat ya, tapi kalau untuk Rotary nanti jam 4 kita akan putarkan menemani sahabat semuanya di Senin ini. Ya katanya hari Senin itu hari yang penuh perjuangan loh, kenapa? Karena selalu dibuat akhir pekan, sekarang waktunya juga kembali ke rutinitas. Tapi coba deh kita ubah sudut pandangnya ya. Senin bukan sekedar awal dari kesibukan, melainkan kesempatan baru untuk memperbaiki hal-hal yang belum tercapai minggu lalu. Sepertinya sudah ada penelpon yang bergabung, Adit di Padang. Halo, selamat siang. Iya Adit, sehat hari ini kabarnya?
1: Kabarnya sehat Kak Fi.
0: Iya. Alhamdulillah sehat-sehat Adit, aman, damai, nyaman, sentosa hari ini.
1: Gimana nih Kak, jajah di Padang Kak?
0: Ah, galau nih Adit kayaknya.
1: Sama di Padang juga galau.
0: Semoga aja ya gak turun hujan sederas kemarin lo, ya kan? Tapi tetap siaga waspada juga.
1: Tapi nggak ada hujan hari ini.
0: Iya, nggak ada hujan hari ini. Cukup agak-agak kayak gini aja gitu ya, karena agak-agak mendung manja.
1: Ini lagi istirahat makan siang.
0: Oh, lagi istirahat makan siang juga. Sama apa makan siang hari ini, Adit?
1: Sama ayam dan.
0: Sama ayam, sama ikan, sama semuanya. Ikannya. Oh, enggak ya.
1: Sama, pokoknya sama semua. Gimana nih Kak, lalu lintas ya Painan Kak?
0: Kalau sekarang sih alhamdulillah lancar-lancar saja Dit, karena juga mumpung lagi istirahat siang yang masih belum terlalu ramai.
1: Ngomong-ngomong Kak Fi gak makan siang nih?
0: Oh belum, nantilah sebentar lagi Kak Fi makan siang.
1: Nanti Adit pulang.
0: Oh enggak, jangan didoakan loh Dit ya, sehat-sehat aja Kak Fi, semangat terus biar menghibur ya sahabat-sahabat semua.
1: Boleh request Kak?
0: Boleh Adit, apa requestnya?
1: Kalau lagu Malaysia boleh gak Kak?
0: Apa judulnya Adit? Boleh, apa judulnya? Oh, yang Malaysia ya? Oh Malaysia gak bisa, kita pop Indonesia nih Adit. Tapi kalau untuk Rotary nanti boleh ya kan? Itu kan tembang-tembang lama.
1: Gitu Kak, tembang dari miliknya Rosa Kak, Takdir Cinta.
0: Apa tadi Takdir Cinta?
1: Ya dari Rosa Kak, ada gak?
0: Ada.
1: Anda boleh dua enggak Kak Vivi?
0: Nah itu kan, kalau Adit mainnya dua terus ya.
1: Nah kalau sama aja nanti ibarat nasi kuah, dapat tamu udah kenyang lah itu.
0: Oke lah Adit, mana satu lagi requestnya nih?
1: Satu lagi dari miliknya Maulana Wijaya, Aku Sangka Harikan Selamanya Cerah.
0: Wah tapi ternyata mendung ya.
1: Iya Kak, ada gak Kak?
0: Ada. Nanti kita putarin ya.
1: Boleh salam?
0: Boleh Adit.
1: Pardon, nyapa untuk Bang Yokibo, selamat siang. Udah makan siang Bang Yokibo.
0: Bang Yokibo, mana nih Bang Yokibo? Balai Lasa nih sekarang nih.
1: Jalan ya, nanti malam siapa jalan Kak?
0: Ada... Siapa ya? Rumah Bang Gadas. Bisa lupa salam juga untuk... siapa yang siaran sama nanti malam ya.
1: Untuk Bang Roma, Kak Vivi, Adel, Hayati, Mak Uwo, Pak Zal, siang Pak Zal.
0: Selamat siang Pak Zal.
1: Ini masih tekan aja Adit Pak Zal.
0: Oh, masih dong, Pak Zal mah. Ingat selalu sama Adit.
1: Ya selalu ya. Salam untuk Ayah Sapira tuh di Painan.
0: Adit ya Maulana Wijaya itu emang itu judulnya, Adit?
1: Oh, iya kak, mungkin saya lagu Maulana Wijaya apa yang ada kak?
0: Apa tadi kata, apa yang tadi, apa coba dulu kami carikan. Apa tadi liriknya?
1: Maulana Wijaya kusangka hari kan selamat cerah, ternyata hujan di tengah hari.
0: Hari selamanya cerah. Iya, ini mah bukan judul lagu itu loh Adit. Batas kesabaran judulnya.
1: Batas kesabaran deh kak.
0: Iya, batas kesabaran.
1: Itu lirik. Itu lirik lagu kak Vivi.
0: Aduh Adit, ada-ada. Jadi batas kesabaran ini udah di luar batas kewajaran.
1: Iya kak. Ya mau dong, Mbak Maulana Wijaya kan banyak lagu tapi nggak tahu judul.
0: Kirain lagu apa itu kan tadi kan? Kirain batas kesabaran, ini di luar batas kesabaran nih jadinya lagi.
1: Boleh lagu itu untuk Kak Vivi itu yang spesialnya.
0: Oh, di luar batas kesabaran ini ya.
1: Nanti boleh nyoba lagi pak, jam 4 sore. Jam 4 ya
0: tadinya ya. Jam 4 apa tadi? Ini Berita Indonesia Live yang kita bill. Gak bisa. Ini aja lah Adit, seri-seri aja lah gabung Adit di musisi ini sekarang.
1: Ya, berarti gak ada buka program tadi, gak ada buka line telepon ya?
0: Ada, nanti kalau seandainya ada waktu ya Adit. Pokoknya stay tune aja terus Adit.
1: Assalamualaikum kak.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau untuk pertanyaan lain ini banyak sekali yang mau dijawab. Ada tadi yang mau nelpon. Boleh nih Ayah Ferdi dicoba lagi. Kemudian juga ada Bujang Palalang. Jangan sering-sering melalang ya, nanti hilang. Kemudian ada Pak Jambar juga. Oh tumben nih Pak Jambar siang udah mendengarkan ya di siang hari ini. Kabarnya juga Pak Jambar lagi sakit, kita baru dapat kabar juga, pantesan jarang bergabung. Halo, selamat siang Ayah. Iya, sehat Ayah hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana cuaca hari ini?
0: Cuaca nih agak galau loh ya.
2: Hah?
0: Agak galau nih sekarang.
2: Di sana agak galau, di sini emang agak galau banget ini.
0: udah siap-siap siaga aja lagi.
2: Iya. Ibu aja udah mengangkat jemuran
0: udah mau turun hujan lagi sepertinya nih.
2: Kayaknya emang
0: duluan di sana daripada di sini.
2: Jangan banjir aja kak.
0: Iya itu dia masalahnya ya. Jangan ya. Banjir aja, jangan seperti yang kemarin gitu ya kak.
2: Wah kalau banjir deh.
0: Ya semoga aja kita dijauhkan dari bara bencana gitu ya kan.
2: Nggak banjir.
0: Hujan boleh hujan, tapi jangan banjir. Ya diminta aja nih doa sama yang
2: sakit. Tapi kalau banjir kan
0: ampun deh jadinya ya kan, banyak pembersihan material baju yang kena lumpur.
2: Oh, ini anak itu.
0: Iya, di Tarusan kan Ayan nggak kemarin tuh nggak terlalu apa banjirnya ya kan?
2: Sekarang sih nggak, kalau dulu.
0: Iya.
2: Waktu puasa yang dulu.
0: Tapi sekarang?
2: Puasa kemarin bukan?
0: Oh gitu.
2: Kalau yang hari ini nih, yang katanya di tapan banjir kan? Mm-hmm. Tempat saya sih nggak berapa.
0: Iya di tapan waduh parah sekali
2: ya.
0: Sekolah juga nggak bisa terpakai karena memang kemarin juga lagi ada acara camping loh di sana ya. Tapi alhamdulillah semua sama.
2: Rata di Taiwan kena ya, cuma satu negara yang nggak kena.
0: Apa itu?
2: Negara Kotoku lah ya apa itu?
0: Oh iya.
2: Ada 4 negara apa 5 negara itu yang kena.
0: Iya semoga aja nih sahabat kita semua dilindungi nih dari mara bahaya ya.
2: Iya semoga aja nggak lanjut kayak gitu ya.
0: Ayah mau request lagu apa ini?
2: Pop ya.
0: Apa pop Indonesia kita sekarang ya?
2: Pop.
0: Iya.
2: Indonesia.
0: Iya.
2: Ayah lagu dari Arif aja deh.
0: Arif judulnya apa ya?
2: Apa enaknya Arif?
0: Enaknya Arif sekarang lagu barunya apa ya nih?
2: Iya yang baru dah. Kalau yang lama-lama ayo udah pada denger itu yang baru dah.
3: Yang baru aja ya. Ada ya, dari memo apa nih? Dulu kita masih remaja, kemudian hapuslah air matamu. Oh, ini yang dulu kita masih remaja nih, Ariel
2: dulu,
3: Noah.
2: Dulu kita masih remaja aja.
3: Oh, ini yang dari Ariel Noah. Lu maaf ya. Ariel nih dari Peter Pan, Ariel Noah penyanyinya. Kalau yang dari Ariel ini hapuslah air matamu
2: boleh,
3: saat
2: boleh,
3: ini.
2: Boleh dua enggak?
3: Boleh, boleh. Kedua
2: ah, yang dari yang dari Peter Pan satu, yang dari Ari satu.
3: Oh, oke deh, nanti kita puterin ya. Kalau ada waktu nanti kita puterin, aman.
2: Nah. Alat, siapa yang mau gabung tadi?
3: Siap, Adit baru ya, kita juga baru mulai juga, baru pening juga.
2: Ya, tadi yang lagi di call.
3: Oh, ini ada Pak Jamber katanya tadi juga nih, ada Bujang Palalang juga.
2: Oh gitu, ya udah, salam sama Pak Jamber, abis ini gabung Pak Jamber.
3: Iya Pak Jamber, Bujang Palalang juga,
2: tunggu nih.
3: Udah lama juga nggak dengerin.
2: Ayah Dira,
3: iya.
2: Adi Bujang Parang, Adi juga di Padang.
3: Oke. Okay.
2: Diometan.
3: Iya.
2: Nah, Pak Obya, nah, Mama Nela juga, Mama Puja, Sang Cindy.
3: Iya, baik.
2: Ayah Safira.
3: Siap deh.
2: Salam ya, istimewa nih buat Titi.
3: Oke.
2: Okay. Salam juga buat Esida nih, Pak Zal. Sang Haji Taufik juga. Tio Kibur, Mama Ganas.
3: Iya.
2: Dan Pedri. Semoga yang ayah salam istimewa terkabar sehat selalu.
3: Iya, amin.
2: Hati-hati dengan cuaca yang enggak menentu sekarang ini.
3: Benar, tetap waspada, tetap siaga juga.
2: Waspada, jangan sampai kesehatannya enggak menentu juga. Jadi ya, Din.
3: Baik, ayo makasih ya.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Yaya Pardi sudah bergabung untuk hari ini. Dan bagi yang mau bergabung kembali 0823-7441-4591 ada Pak Al yang di Pasar Baru. Apa kabar ini Pak Al? Juga buatnya siapa ya, kemarin ada Pak Putra Bayang juga, kemana nih ya kan? Biasanya juga gabung di program musik istirahat siang. Mungkin lagi sibuk juga atau lagi beristirahat siang pada kesempatan kali ini. Jangan lupa juga untuk tetap terus pantau informasi perakhiran cuaca dari BMKG nih sahabat, bagaimana kondisi hari ini. Dan tetap semangat juga untuk hari Senin gitu sahabat, karena gak harus juga langsung melakukan sesuatu yang besar hari ini. Mulai saja dari menyelesaikan satu pekerjaan, merapikan jadwal, atau menyapa orang-orang sekitar dengan senyuman saja. Kalau sahabat sendiri untuk bagaimana suasana hari Seninnya, nanti boleh bergabung juga dengan kita di sini. Apakah masih semangat atau sudah mulai menghitung hari menuju akhir pekan? Oh, belum lagi ya. Masih mulai di awal pekan baru. Oke deh sahabat, kita hadirkan dulu requestan dari Adit tadi, ada Takdir Cinta menemani untuk siang hari ini.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://http://2/102/143/152/134/2/8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/102/143/152/154/2/9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, Jangan tunda lagi. Rumah Tangga Sehat, Keluarga Sehat.

91,2 Langkis FM sama untuk hari ini edisi Senin 12 Oktober 2026. Musisi sampai di sini dulu kebersamaan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi di program Gawang Pasisir, dan nanti ada bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang akan hadir bersama sahabat di ruang dengar untuk hari ini. Siap-siapkan juga nih beberapa pertanyaan juga nanti terkait tema untuk hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan kembali untuk di program berikutnya ya, Gawang Pasisir menemani sahabat semuanya. Tetap bersama kita di sini 91,2 Langkis FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Mama Allah, kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mak Allah. Oh, Mak Allah. Sibuk mana Mak Allah, Mak? Subuh hari baru Mak Allah. Ayuh, alah leh.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itam, Mak. Tolong sementara Mak Allah sikau Itam, Mak. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Allah kau setiap nampak dia orang, ah. Kemarilah dulu tolongan, Mak.
0: Bak aku tak kagih mana Mak Allah kini tu. Subuh hari baru Mak Allah. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya?
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok kau beko lah, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah lambo

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Masih bersama kami sama saya Vivi Fikri, sahabat untuk hari ini kembali di program Gawang Pasisir edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Seperti biasa nanti kita hadir bersama narasumber juga untuk hari ini. Jadi untuk sahabat yang ingin bergabung nanti boleh silakan ya di via WhatsApp, telepon dan juga SMS ataupun juga bisa bergabung melalui Facebook kita LPP Lengkis FM dan YouTube juga di LPP Lengkis FM. Selamat siang untuk semuanya. Selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini, terutama untuk sahabat-sahabat semua, untuk OPD yang bernaung di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, untuk kali ini sahabat, langsung saja kita sapa untuk narasumber yang hadir pada hari ini, yaitu bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Ya, ada Bapak Wardi ST. Halo Pak, selamat siang, gimana kabarnya hari ini?
1: Selamat siang Bu, kabar baik Bu.
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Ya, ada Ibu Diana Bahrun, gimana kabarnya Bu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik juga untuk hari ini ya. Baik sahabat, untuk dimanapun berada pada hari ini kita akan membahas yaitu tentang kegiatan permajaan sawit rakyat Pesisir Selatan di tahun 2026 ini terkait tema untuk hari ini ya. Jadi untuk sahabat semua kita hadirkan juga untuk hari ini, untuk sahabat yang mau bergabung ya nanti boleh silakan di nomor yang biasa 0823-7441-4591. Baik, untuk berikut kita sapa dulu Pak Wardi ST ya, selaku analisis kebijakan bidang perkebunan. Halo Pak, ya untuk hari ini mungkin bisa disapa-sapa dulu sahabat Lengkisau di hari ini.
1: Pertama kita mengucapkan terima kasih dulu kepada Lengkisau yang sudah mengundang Dinas Pertanian. Mm-hmm. Hari ini kami mewakili Dinas Pertanian bidang perkebunan. Yeah. Kami khusus membahas terkait dengan kelapa sawit. Mungkin selamat siang untuk semua pemirsa yang hadir pada siang hari ini.
0: Iya, mungkin Ibu Oktidiana juga mungkin bisa menyapa sahabat Lengkisau dulu, silakan Ibu.
2: Terima kasih kepada jajaran radio Lengkisau FM, mm-hmm, yang sudah mengundang kami, tentunya di bidang perkebunan khususnya, dan selamat kepada pemirsa untuk mendengarkan
0: kita apabila, sahabat ya, sahabat panggilannya,
2: sahabat radio Lengkisau FM. Untuk yang setia mendengarkan, apabila ada pertanyaan nanti bisa
0: ditanyakan gitu ya, langsung ke kolom komentar juga di Facebook kita, di YouTube juga boleh nih.
2: Di semua sosial media.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Bu. Ini panggilannya siapa nih Bu?
2: Okti.
0: Okti, Bu Okti ya. Baik, untuk Pak Wardi ST ya, selaku analisis kebijakan bidang perkebunan, untuk hari ini mungkin kita ini membahas kegiatan ya Pak tentang permajaan sawit rakyat Pesisir Selatan tahun 2026 gitu ya kan. Ini kenapa ini tema yang diambil dan mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu ya kan tentang bagaimana untuk di Kabupaten Pesisir Selatan kegiatan permajaan sawit ini.
1: Mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kelapa sawit, yeah, dan kegiatan permajaan sawit rakyat, mungkin tadi saya sedikit koreksi nama saya Bu ya, yeah. Nama saya Wardi STP katanya Bu.
0: Oh, STP.
1: Sarjana Teknologi Pertanian ya.
0: Mohon maaf ya Pak.
1: Mungkin lanjut terkait dengan kegiatan kenapa kita mengambil tema atau kegiatannya permajaan sawit rakyat,
0: yeah.
1: Karena latar belakangnya salah satunya komoditi unggulan kita di Pesisir Selatan khususnya, itu yang paling utama yang menyumbang ekonomi paling besar di daerah kita itu adalah kelapa sawit.
0: Kelapa sawit.
1: Dan selanjutnya terkait dengan kegiatan, salah satu hal yang harus kita perbaiki itu adalah terkait dengan produktivitas kelapa sawit kita.
0: Iya.
1: Hari ini mungkin kelapa sawit kita itu luasnya lebih kurang di angka 43.000 kalau kita melihat data statistik.
0: Iya.
1: Tapi kalau kami melihat data berdasarkan citra satelit, luasnya jauh lebih luas daripada itu. Jadi kita berharapnya kelapa sawit kita ini tidak hanya luas, tentu produktivitasnya tinggi. Nah, solusinya adalah kegiatan permajaan. Ya, kenapa kita lakukan permajaan? Artinya pada hari ini banyak dari masyarakat kita menanam sawit tapi tidak tahu bibitnya dari mana,
0: yeah,
1: dan boleh dikatakan bibit yang digunakan adalah bukan bibit unggul.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau dia sudah ditanam, sekarang umurnya sudah mungkin lebih dari 25 tahun,
0: yeah,
1: atau mungkin umurnya 20 tahun, mm-hmm, tapi produktivitasnya rendah, solusinya harus dilakukan permajaan. Kalau tidak dibantu oleh pemerintah, angkanya cukup besar, Bu. Jadi masyarakat kita tidak mampu untuk melakukan permajaan.
0: Iya, baik. Oke, baik. Untuk itu tadi tentang sedikit ya Pak kegiatan permajaan sawit di rakyat Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi di sini untuk syarat-syaratnya itu seperti apa Pak untuk kegiatan permajaan sawit rakyat? Ya boleh silakan Pak, baru nanti Bu Okti juga menambahkan.
1: Terkait dengan syarat-syarat, yang pertama syarat untuk lahan yang diajukan itu tanamannya sudah berumur di atas 25 tahun, yang pertama. Yang kedua, tanamannya kategorinya tidak produktif, artinya produksi per tahunnya kurang dari 10 ton per hektar per tahun. Atau yang ketiga itu menggunakan bibit asalan. Jadi tanamannya sudah produksi seharusnya umur 3 tahun, 4 tahun, tapi tidak memiliki buah atau buahnya itu sedikit sekali. Itu bisa diajukan permajaan suraknya. Itu syarat lahannya. Dan selanjutnya kalau untuk pengusulan, kita mengkategorikan ada dua syarat sebenarnya. Yang pertama adalah legalitas kelembagaan, yang kedua adalah legalitas lahan. Mungkin nanti akan disampaikan oleh teman saya.
0: Baik, silakan Ibu Okti, tambahannya.
2: Itu yang penting, kelompok tani kelapa sawit ini bergabung ke dalam kelembagaan, baik itu dalam bentuk kelompok tani maupun bergabung ke dalam koperasi kelapa sawit tentunya. Dan kelompok itu harus aktif menjalankan segala aturan dari baik itu koperasi maupun kelompok tani. Terus juga yang tentunya bermitra yang berjumlah 20 pekebun minimal dengan memiliki luas lahan 50 hektar itu minimalnya. Kalau bisa dilebihkan, karena biasanya itu kita tidak tahu status lahan perkebun tersebut bagaimana gitu, apakah sudah bebas AGU, apakah harus apakah sudah bebas dari apa seleksi dari Dinas Kehutanan, karena kita kan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti Badan Pertanahan Nasional dan juga Dinas Kehutanan. Jadi lahannya itu statusnya harus bebas dari HGU dan bebas dari hutan lindung, hutan konversi.
0: Kalau untuk di Kabupaten Pesisir Selatan itu kelompok tani yang sudah melaksanakan kegiatan ini di mana itu, Bu?
2: Itu sudah banyak, mulai dari Kecamatan Air Pura, Kecamatan Lunang dan Cilaut tentunya yang paling banyak. Yang dominannya.
0: Oh, dominannya. Kalau di pesisir yang utama painan ini?
2: Belum ya. Belum ada karena kan di sini sawah juga banyak. Di sini mungkin pesisir selatan sentra sawit kan berada di daerah selatan. Tentunya di Lunang dan Silaut. Makanya lebih banyak di sana
0: Baik. Jadi itu tentang tadi syarat gitu ya, Pak Wardi. Jadi kalau untuk biasanya anggaran itu kan ada biasanya itu, Pak Wardi. Itu berapa sih anggaran untuk peremajaan sawit ini?
1: Jadi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan itu kalau tahun 2020 itu anggarannya lebih kurang di angka 25 juta per hektar. Dan tahun 2022 dinaikkan oleh pemerintah itu di angka 30 juta per hektar. Dan selanjutnya pada tahun 2024 dengan adanya masukan atau input dari petani kelapa sawit, ternyata dengan anggaran segitu tidak cukup untuk membangun kebun kelapa sawit. Akhirnya pada tahun 2024 itu dinaikkan anggaran menjadi 60 juta per hektar. Dan ini anggaran ini bersumber dari APBD murni. Jadi anggaran bersumber dari BPDP namanya, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang mana sumber anggarannya itu adalah pungutan ekspor dari CPO yang diekspor ke luar ya. Dan itu dipungut oleh pemerintah dan dikelola oleh BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk kegiatan peremajaan suraknya.
0: Oke, baik. Mungkin ada tambahannya Bu Okti?
2: Tentunya untuk program PSR ini, peremajaan sawit ini bukan program yang baru, karena itu sudah hadir di Kabupaten Pesisir Selatan itu sejak tahun 2018. Jadi sudah lama. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh semua pekebun yang memiliki kebun kelapa sawit yang sudah di yang sudah dijajarkan oleh Bapak Wardi tadi, syarat umur 20 tahun dan tidak produktif lagi dan tidak jelas asal bibitnya itu dari mana gitu.
0: Oh, jadi memang ada aturannya juga gitu ya.
2: Iya, banyak aturannya juga.
0: Siap, baik. Jadi kalau untuk ini dari peremajaan gitu, mungkin ada beberapa cara nggak gitu Pak untuk peremajaan sawit ini biar sahabat-sahabat kisau juga tahu gitu bagaimana caranya gitu Pak.
1: Mungkin kami bercerita dulu terkait dengan jalur pengusulan kegiatan ini.
0: Iya,
1: jadi
0: boleh,
1: kita sahabat. Itu ada dua jalur ya, dua jalur pengusulan kegiatan peremajaan kelapa sawit. Yang pertama itu lembaga pengkebun itu proses pengusulannya itu didampingi dari proses pengusulan sampai pelaksanaan itu dari Dinas terkait ya, dalam hal ini Dinas Pertanian. Yang kedua itu melalui mitra dengan perusahaan. Iya. Jadi ada dua jalur sebenarnya, tapi pada kabupaten kita khususnya Pesisir Selatan ini hari ini baru ada satu jalur, atau baru ada masyarakat kita itu yang berminat melalui satu jalur. Kemarin kita sudah melakukan sosialisasi di daerah Selaut, kebetulan ada salah satu perusahaan yang berminat, PT Sabta Jaya Sentosa Abadi.
0: Iya.
1: Dia berminat untuk mendampingi usulan melalui jalur kemitraan perusahaan. Ini mungkin salah satu peluang sebenarnya, karena kita melihatnya melalui jalur dinas ini ada kendala-kendala yang dihadapi. Salah satunya terkait dengan sumber daya manusia kita, karena memang tidak gampang melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini butuh kemampuan teknis, mulai dari pemetaan, dan selanjutnya butuh kemampuan dalam menyusun RAB yang baik, dan selanjutnya juga butuh kemampuan teknis. Kalau mungkin kalau kita melihatnya, ilmu sipilnya juga harus ada di situ. Jadi mereka harus tahu luas lahannya, habis itu kemiringan lahannya, karena nanti ada terraceringnya di situ, dan selanjutnya lahannya jenisnya gambut atau tanah mineral. Jadi ada kemampuan-kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh pekebun. Jadi kalau pekebun, satu lagi saya lupa menyampaikan, harus ada kemampuan dalam bidang manajemen keuangan. Karena nanti dia harus menyiapkan SPJ juga dalam proses pencarian keuangan. Jadi itu bukan kami dari dinas yang melaksanakan kegiatannya, tidak. Yang melaksanakan kegiatan adalah lembaga pekebun tersebut. Jadi semua prosesnya itu melalui lembaga pekebun. Kami sifatnya kalau kami di dinas itu mendampingi proses pengusulan. Dan yang kedua, kami ada Monef dalam pelaksanaan kegiatan. Tapi terkait dengan proses pencarian keuangan, itu nanti akan didampingi oleh Skopindo. Tapi pendampingannya tidak bersifat secara berkelanjutan, karena dia kunjungannya secara berkala ke situ. Jadi memang harus butuh sumber daya manusia yang mampu secara minimal mampu mengoperasikan komputer atau software-software sederhana lah. Dan selanjutnya dan tidak semua lembaga pengusul, karena dari anggaran itu memang tidak disediakan biaya khusus untuk menggaji pengurus koperasi atau lembaga atau pengurus kelompok tani. Dan kalau kita kelembaganya tidak punya jiwa sosial di situ ya, mereka kan harus menghabiskan waktunya di situ, menghabiskan waktunya, habis itu butuh biaya-biaya, mungkin biaya-biaya operasional ya, seperti ada koordinasi dengan pekebunnya, harus menggunakan motor misalnya, atau harus ada beli biaya materai, kebetulan biaya materai tidak dianggarkan. Nah, itu ada biaya-biaya yang tidak terduga yang tidak ada di RAB. Jadi kita butuh memang lembaga pekebun yang tujuannya itu memang untuk memperbaiki kondisi kelapa sawit di daerahnya ya. Jadi kalau tujuannya sudah finansial ya, saya rasa lembaga pekebunnya itu banyak kendala yang dihadapi nanti dalam pelaksanaan kegiatan.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Okti. Tambahannya Ibu Okti?
2: Tentunya dalam program permajaan sawit ini, kelembagaan kalau bisa memiliki tenaga IT. Jadi kan kita bekerja dalam bentuk aplikasi di website, jadi mengisi dari mulai membuat akun, semua prosesnya itu bersifat online. Jadi harus dalam satu kelembagaan itu kalau bisa harus ada anak muda yang bisa mengerti tentang IT gitu.
0: Oh, jadi kalau nggak ada nggak bisa gitu ya?
2: Sebenarnya bisa juga, bisa kita damping juga ya kalau tapi biasanya kalau untuk dari nol kan merangkak itu ya, jadi agak lama prosesnya. Kebanyakan petani-petani sawit ini bosan gitu, mundurkan diri. Apalagi pada saat sekarang ini harga tandan buah segar, harga TBS sawit kan tinggi. Biasanya petani sawit itu tidak mau melakukan peremajaan sawit, karena mereka lebih baik memanen sawit yang ada dibanding meremajakan gitu. Karena kebanyakan juga petani sawit ini kan apa namanya mata pencarian utamanya itu dari sawit tersebut. Jadi kalau misalkan diremajakan itu kan butuh beberapa tahun lagi untuk berbuah dan menghasilkan. Makanya biasanya petani itu kebanyakan mundurnya di situ gitu. Jadi pentingnya memiliki modal terlebih dahulu, makanya dari itu gitu.
0: Memang di awal memang harus modal besar gitu ya Pak ya, atau Ibu?
1: Modal kita kategorikan modal besar enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Jadi memang yang mengusulkan itu memang lembaga yang secara manajemen lembaganya itu jalan gitu ya. Mm-hmm. Artinya misalnya kalau koperasi kan dia harus ada simpanan pokok, simpanan wajib ya. Jadi ada biaya operasional awal dalam proses pengusulan. Nah, biaya-biaya yang ditimbulkan itu contohnya lahan itu kan nanti diusulkan ada titik koordinat lahannya.
0: Yeah.
1: Nah, titik koordinat lahan itu kami mungkin dari dinas bisa mendampingi atau mengedukasi atau mentraining lembaga pekebun itu untuk mengambil titik koordinat lahan, tapi di saat pengurus atau lembaga itu datang ke lapangan melakukan pengambilan koordinat, itu kan harus ibaratnya keringat yang dikeluarkan oleh pengurus kan tetap dibayarkan.
0: Iya.
1: Walaupun itu di dalam satu organisasi ya. Nah, itu biayanya biasanya ditanggung oleh lembaga pekebun selama proses pengusulan, itu ditanggung oleh lembaga pekebun. Dan selanjutnya mungkin ada biaya print, biaya materai misalnya, dan itu biaya operasional misalnya harus ke nagari misalnya untuk bikin legalitas lahan atau kunjungan ke pekebun-pekebun atau ngambil dalam proses menyiapkan legalitas. Nah, itu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau memang dari pekebun, lembaga pekebun itu tidak ada sistem manajemen yang bagus ya, manajemen keuangan atau berbagi pekerjaan, berbagi tanggung jawab, itu biasanya usulan ini mungkin bisa sampai rekomendasi teknis ya, usulan pelaksanaan sampai pelaksanaan, tapi dalam pelaksanaan banyak kendala-kendala nanti yang ditemukan. Makanya kami dari awal menyampaikan kepada lembaga, ini prosesnya tidak mudah, tapi ini adalah salah satu-satunya jalan kita untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit. Nah, hari ini kita melihat di daerah Selaut misalnya, masyarakat kita itu bisa melakukan permajaan, tapi prosesnya itu tidak sesuai dengan juknis atau teknis dalam melakukan permajaan. Artinya masyarakat kita itu tanamannya sudah tinggi, dia beli bibit sawit bisa jadi dari penangkar, bisa jadi dia menggunakan bibit asalan. Nah, kalau bibit asalan merugikan kita lagi. Nah, kalau dia menggunakan bibit bersertifikat tapi dia menanam di antara sela tanaman yang sudah tinggi, itu banyak dampak-dampak yang ditimbulkan kepada tanaman muda. Bisa jadi tanamannya bisa tumbuh ya, berbuah, tapi tanaman ini perakarannya pasti tidak kuat, batangnya pasti tidak kuat, dan itu nanti berdampak kepada produktivitasnya lagi. Jadi solusi hari ini ya bagi masyarakat kita, karena kalau untuk permajaan, anggarannya kalau kita RAB itu bisa di angka 80 juta. Saya rasa masyarakat kita walaupun dia punya ladang sawit 5 hektar, 10 hektar, mereka tidak mampu untuk melakukan permajaannya. Solusinya adalah kegiatan ini gitu, permajaan sawitnya. Tapi memang butuh proses, butuh perjuangan, dan butuh kerjasama yang solid antar lembaga itu. Ini memang PR bagi kita ya di dinas terutama, karena selama ini harus juga kami kolaborasi sebenarnya dengan dengan tingkat kecamatan, dengan nagari ya. Karena kalau terkait dengan SDM, orang-orang yang kita ingin lihat mampu secara mempersiapkan dokumen itu ya orang-orang yang mempunyai pendidikan ya. Iya. Misalnya dia berbakti sekarang ini di nagari misalnya, atau dari kantor camat misalnya, atau guru misalnya, dia bisa masuk dalam organisasi yang bisa membantu dalam menyiapkan dokumen-dokumen ini dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi kalau memang petani murni, agak sulit rasanya kami untuk bisa melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin itu.
0: Ya, baik, terima kasih Bapak. Dan untuk sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya, boleh silakan ya terkait untuk tema kita hari ini. Dan untuk sahabat juga, ini sangat menarik sekali tentang kegiatan permajaan sawit ini yang kita bahas untuk hari ini. Dan tetap bersama kita di sini, sahabat, 1,2 Langkis FM. Nanti kita akan lanjut kembali untuk sahabat di program Gowang Pasisir.

Persatuan Premi Asuransi Nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul KUSUKA pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Lancaster FM, sahabat. Kembali kita di program Gawang Pasisir hari ini dan masih bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pasisir Selatan. Ya, masih membahas tema tentang kegiatan peremajaan sawit rakyat Pasisir Selatan di tahun 2026. Ya, sekarang juga sudah banyak tadi informasi yang juga sudah disampaikan oleh narasumber kita nih, sahabat. Tapi untuk berikutnya kita juga perlu tahu nih, rincian yang ditanggung oleh daerah atau RAB-nya gitu seperti apa, Pak Wardi mungkin bisa menjelaskan, silakan Pak.
1: Jadi RAB itu kita mengelompokkannya menjadi 3 kelompok.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi 3 kelompok, yang pertama kita kategorikan sebagai P0, P1, mm-hmm. P2 dan P3.
0: Iya.
1: P0 itu maksudnya pembangunan kebun.
0: Yes.
1: P1 itu tanaman umur setahun.
0: Iya.
1: P2 tanaman umur 2 tahun, mm-hmm. P3 tanaman umur 3 tahun.
0: Mm-hmm.
1: Nah, anggaran yang paling besar itu adalah di P0 ya, pembangunan kebun ya. Jadi di pembangunan kebun itu anggaran kita butuhkan, pertama kita harus menumbangkan semua sawitnya.
0: Iya.
1: Jadi sawitnya itu ditumbang serempak namanya. Jadi mm-hmm. tidak ada satu pun sawit itu yang tersisa. Kita tumbangkan dan selanjutnya kita chipping. Chipping itu kita cincang dia.
0: Hmm.
1: Tujuannya untuk menghindari adanya hama dari tanaman sebelumnya. Jadi hama ini terputus di tanaman tersebut. Dan selanjutnya setelah kita chipping, kita mendatangkan bibit. Bibit yang kita gunakan itu adalah bibit yang berlabel atau bersertifikat.
0: Hmm.
1: Nah, setelah ada bibit, kita melakukan penanaman. Dalam penanaman kita ada namanya pupuk dasar. Nah, dan selanjutnya kita juga menganggarkan pagar ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita di daerah Linggo Sari Beganti sampai ke selatan itu ada sapi yang dilepaskan. Tujuannya mm-hmm. kalau kita pagar itu tentu tanamannya terjaga. Dan selanjutnya kalau lahannya adalah lahan miring,
0: iya.
1: itu kita anggarkan untuk terraceringnya. Dan selanjutnya kalau dia tanahnya adalah tanah gambut, mm-hmm. kita anggarkan untuk drainasenya. Tujuannya untuk menjaga kelembapannya, jadi tidak terlalu basah ya. Jadi maksim bisa optimal untuk pertumbuhan kelapa sawitnya. Nah, setelah dari P0 itu kita masuk ke P1.
0: Iya.
1: Nah, P1 itu lebih kepada perawatan. Kalau mm-hmm. perawatan itu lebih misalnya untuk pembersihan kita memberikan herbisida misalnya. Dan selanjutnya ada pupuk dan pestisidanya. Dan yang mungkin itu ya. Dan OH-nya, orang hari. Jadi pekebun itu dia yang punya kebun. Dan selanjutnya kalau dia bekerja selama proses P0 sampai dengan P3 itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi walaupun pekebun itu sendiri yang bekerja untuk membangun kebunnya, itu dibayarkan uang hariannya. Dan yang kedua itu ada perawatan di P2. Sama, lebih kurang sama, itu pupuk, pestisida, herbisida dan uang harian. Dan yang ketiga juga lebih kurang sama, pupuk pestisida, bedanya di komposisi kebutuhan pupuknya. Tiap P1, P2, P3 itu kebutuhan pupuknya berbeda. Kalau P3 udah masuk produktif, kita lebih banyak menggunakan fosfat dan KCL. Tapi kalau untuk yang P1 kita lebih banyak menggunakan urea atau nitrogennya. Bedanya di komposisinya itu saja. Jadi itu anggarannya, yang P0 itu habis 30 juta. 30 juta itu kita anggarkan di P0
0: yeah.
1: yang ditanggung oleh pemerintah. Di P1, P2, P3 itu lebih kurang di angka 10 juta masing-masing tahapannya. Nah, dari total itu RAB fix kami sebenarnya lebih dari 60 juta, lebih kurang di angka 75 sampai 84 juta. Nah, kelebihan itu ditanggung oleh pekebun itu sendiri. Jadi ada biaya yang ditanggung oleh pekebun karena RAB kita menyusun yang ideal untuk pembangunan kebun sampai tanaman itu berbuah itu di angka 80 juta. Ya, yang idealnya seperti itu. Jadi ada kontribusi dari pekebun karena ini adalah lahan pekebun, mungkin misalnya untuk biaya perawatan yang tidak ditanggung oleh anggaran ini itu dilakukan sendiri oleh pekebunnya. Yang sampai nanti itu semua dibangunkan oleh pemerintah, pekebunnya nggak peduli terhadap lahannya. Mungkin di situ juga kita melihatnya harus ada kepedulian juga dari pekebunnya.
0: Siap, baik Pak. Terima kasih Pak Wardi. Mungkin ada tambahannya Bu Alti?
2: Juga di dalam pemeliharaan itu kan selain pembersihan dari gulma, semak dan anak-anak kayu misalnya golongan piringan atas sakit itu dan juga ada pemupukan secara berkala
0: yeah.
2: tanah tersebut mm-hmm. Agar tetap subur dan juga itu ada kegiatan penyisipan tanaman yang mati atau yang tidak normal gitu. Jadi ketika ada tanaman tersebut tumbuhnya itu tidak optimal, maka mm-hmm. itu bisa disisip di kegiatan P1 sampai P3 ya. Mungkin itu.
0: Yes, terima kasih Bu Okti. Dan berikutnya juga di dari rincian tadi ada mungkin status lahan gitu ya Pak ya, yang kita bahas ini, status lahan yang boleh kita ajukan itu untuk penanaman peremajaan sawit ini seperti apa itu Pak?
1: Jadi memang ini salah satu titik kritis kita sebenarnya dalam mengusulkan kegiatan. Nah, status lahan itu maksudnya yang pertama kita melihat legalitas lahannya dulu. Jadi yang kami harapkan sebenarnya untuk usulan itu adalah yang sudah memiliki SHM yang diutamakan ya, atau sudah memiliki hak milik, artinya legalitas ini sudah disahkan oleh negara ya. Nah, di saat itu dia belum punya legalitas, kita ada opsi kedua. Opsi kedua itu adalah surat penguasaan fisik gudang tanah. Itu formatnya sesuai dengan peraturan ATR BPN, sudah ada format khusus. Nanti di situ ada materai dan di bawahnya mengetahui wali negari. Nah, setelah kita ada legalitas, ada SHM atau surat penguasaan fisik gudang tanah, kita juga melakukan telaah lahan ini. Jadi jangan sampai nanti kita lahan yang kita lakukan permajaan berada pada kawasan hutan misalnya, atau mungkin berada pada hak guna usaha perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan misalnya, atau mungkin berada pada yang sudah ditetapkan sebagai kawasan gambut. Jadi lahan yang kita usulkan atau kita laksanakan permajaan itu statusnya clean and clear dari hal-hal yang kami sampaikan tadi, bebas dari kawasan hutan, bebas dari hak guna usaha, dan bebas dari kawasan gambut. Nah, tujuannya kita tidak hanya mementingkan dari sisi ekonominya saja, tapi kan kita juga berharap tidak ada konflik di lapangan, dan kita juga memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Jadi ada keseimbangan antara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mungkin itu, Bu.
0: Iya, baik. Terima kasih, Pak Ardi. Dan mungkin Bu Okti juga ada tambahannya?
2: Ya, mungkin harus sesuai dengan RT RW juga. Sesuai tata ruang, lahan harus berada dalam rencana tata ruang wilayah.
0: Iya.
2: Itu intinya sih. Dan intinya harus clean and clear.
0: Oke deh, baik. Jadi itulah mungkin beberapa hal ya yang kita bahas untuk hari ini, sahabat yang luar biasa juga nih. Dan ini sedikit imbauan dulu nih untuk sahabat-sahabat yang kisah gitu Pak, untuk hari ini yang bagaimana tentang kegiatan peremajaan sawit seperti apa gitu ya kan. Dan juga mungkin dari sahabat ingin melakukannya, boleh silakan imbauannya untuk hari ini.
1: Kami berharap kepada sahabat Langkisau semuanya yang pada hari ini mungkin menyimak terkait dengan paparan kami. Kita melihat fakta di lapangan, memang banyak dari kelapa sawit kita itu layak untuk dilakukan permajaan. Tapi mungkin banyak dari pekebun kita itu belum, informasinya belum sampai secara detail, atau mungkin tidak memahami secara detail terkait dengan informasinya. Jadi kalau memang ada yang berminat itu bisa bergabung kepada, yang belum bergabung dengan kelompok tani, koperasi atau lembaga pekebun boleh bisa bergabung. Dan selanjutnya kalau sudah bergabung silahkan berkoordinasi dengan penyuluh pertanian yang ada di lapangan, atau berkoordinasi dengan aparatur perintah yang ada di lapangan. Kami dari Dinas Pertanian tentu berharap ya usulan kita itu, petani kita itu tidak melaksanakan penanaman permajaan yang dilakukan tidak sesuai dengan juknisnya atau pertunjuk teknisnya, yang menyebabkan nanti tanaman ini bukannya meningkatkan produktivitas tapi menimbulkan masalah baru. Jadi harapan kami, solusi untuk tanaman yang sudah tidak produktif yang kami lihat pada hari ini satu-satunya yang dan dibantu juga oleh pemerintah itu adalah permajaan sebraknyat. Mungkin itu, Bu.
0: Siap, baik, Bu. Okti juga mungkin ada imbauannya.
2: Tentunya program permajaan sawit rakyat ini sangat bermanfaat bagi pekebun yang memiliki lahan sawit.
0: Iya.
2: Karena biaya yang sudah biaya yang disediakan itu tidak kecil. Itu lebih kurang 60 juta. Itu yang mana biaya tersebut bisa mengcover segala bentuk kegiatan yang bisa dilakukan sampai nantinya tanaman produktif itu dapat tercipta gitu. Sehingga tujuan akhirnya itu adalah meningkatkan produksi dan produktivitas. Jadi kalau bisa, kalau misalkan sahabat Langkisau FM mempunyai lahan sawit yang dirasa tidak produktif lagi atau sudah tua, ya bisa menghubungi dinas terkait, khususnya di bidang perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan gitu.
0: Siap, baik. Terima kasih Bu Okti dan juga Pak Wardi sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Terima di program Gawang Posisi ya. Kita tunggu dalam waktu dan kesempatannya kembali untuk bisa menghadirkan beberapa informasi lainnya. Oke, dan untuk sahabat itulah program Gawang Posisi hari ini bersama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita bersama, dan jangan lupa juga untuk selalu update informasi juga bersama kita di sini di program Gawang Pasisir. Dan ingin yang bertanya boleh silakan, nanti kita akan jawab satu-satu ya, untuk bisa ditinggalkan di kolom komentar Facebook ataupun YouTube kita LPPL Kisah FM. Saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari Ruang Dengar Sahabat. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
1: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
0: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lalai, boleh capek.
5: Jangan lah dah. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Cuaca di luar cerah banget, tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
3: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
4: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
3: Segera laksanakan. Aku nggak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
4: Siap laksanakan.
5: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
6: Kalau tidak, kenapa, Dok?
5: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
7: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
8: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
9: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
10: Apa yang mereka bicarakan?
11: Mereka akan membersihkan rumah ini!
10: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
12: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
13: Doni, tolong karungnya.
14: Siap, Komandan.
15: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
3: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
16: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya asik juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya nggak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu nggak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
3: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
4: Baru saja selesai, Bu. Oh. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak nih ke dalam rumah?
3: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
4: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
3: Ya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
4: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
3: Maksud ayah?
4: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
3: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
4: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
3: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
4: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
3: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
4: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
3: Ya, ayah.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Saya Derai, sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Di suatu pagi yang cerah.
3: Nur! Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
4: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
4: Jangan lah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
3: Itulah upiak. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
5: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sahinggo aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
7: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
8: Yes, segitu aja udah capek. Gimana sih?
7: Loh,
8: lo kok merokok?
7: Katanya mau olahraga, jogging.
8: Gak sehat tau.
7: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
8: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
7: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
8: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok. Dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://http://2.102.103.142.154.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris,

atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Kuis Pintar Pajak.
1: Pertanyaan pertama, jelaskan alur-aliran dana pajak.
2: Uang pajak masuk ke kas negara, dialirkan ke APBN, dialokasikan ke kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Siapa pengguna dana pajak?
3: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana pajak?
4: Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah.
1: Betul! Apa manfaat pajak?
5: Bangun negara.
4: Dan sejahterakan rakyat.
1: Tujuannya adalah bayar pajak.
6: Disampaikan oleh Ditjen Pajak.

dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi

0: Bismillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah pondasi agama. Saudaraku seiman, seorang muslim memiliki pondasi dasar dalam ibadah, dalam kehidupan dia. Dan ini harus kokoh dan kuat. Kapan pondasi ini benar dan sesuai dengan apa yang memang diperintahkan oleh agama, maka dipastikan Anda akan selalu tenang dalam setiap keadaan. Mau dalam keadaan sehat, sakit, muda, tua, punya pendapatan pekerjaan atau tidak punya pendapatan, apapun rintangan hidup ini akan bisa dilalui. Yaitu keyakinan. Islam ini dibangun di atas pondasi keyakinan tentang adanya sang pencipta Allah, tentang adanya kehidupan yang akan kita susuli nanti di akhirat sana. Ini pondasi dasar sekali. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun pertama belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji. Yang ada pada saat itu adalah penanaman akidah. Dan penanaman pondasi keyakinan ini selalu ditekankan oleh Nabi SAW. Yakinilah Tuhan kalian Allah dan istiqamalah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, beritahukan kepada saya ketentraman hidup itu tentang Islam yang saya tidak perlu tanya lagi kepada selain Anda. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, ucapkan dengan lisanmu, yakini dengan hatimu sebagai pondasi kehidupanmu bahwasanya Tuhanku ada satu Allah, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, dan di atas langit sana ataupun di bawah di kedalaman lautan ataupun di dalam bumi tidak ada pencipta dan pemiliknya kecuali Allah. Lalu istiqamalah, yakin dengan itu, kemudian jalanlah di muka bumi ini dengan perintah-perintah dan juga larangannya. Makin genting sebuah keadaan, maka makin muncul dan terlihat keyakinan seorang muslim. Justru pada saat itu Anda sedang diuji. Pada saat kita sedang sakit, pada saat kita sedang terlilit utang, pada saat sedang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagaimana saya dengar tadi juga disampaikan, dan kita sudah tahu keadaan negara kita sedang ribut di wilayah Papua. Justru pada saat ini keyakinan seorang muslim dibutuhkan. Pondasi ini harus ada. Kita lihat misalnya, setiap hari Jumat yang sangat ditekankan oleh untuk dibaca oleh setiap muslim adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini adalah asas keyakinan bagi seorang muslim. Setiap Jumat kita disuruh baca. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, Allah akan berikan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kemudian dalam riwayat lain, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Di Al-Kahfi apa yang sedang diceritakan? Di beberapa ayat pertama adalah keyakinan yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang muslim yakin Al-Qur'an ini benar, lalu berpegang teguh pada apa yang ada di dalamnya, baik informasi ataupun hukum-hukum yang sudah terjadi sebelumnya, yang sedang terjadi di zaman sekarang, dan yang akan terjadi di masa akan datang. Dan semua yang dibutuhkan dalam roda kehidupan di muka bumi ini, dari sisi sosialnya, ekonominya, politiknya, semuanya ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mulailah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran 3 kisah yang unik sekali. Kisah tentang Ashabul Kahfi. 7 orang anak muda yang beriman kepada Allah di zaman pada saat itu orang semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Lalu untuk membawa keyakinan mereka ini bahwasanya memang ada Tuhan Allah, mereka selamatkan diri ke gua. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan kayak itu menyelamatkan mereka di dalam gua tersebut dalam kondisi tubuh mereka tidak rusak. Dan Allah suruh kita ulang-ulangi kisah itu setiap Jumat, renungi kisah itu bahwasanya keyakinan akan membawa kepada keselamatan, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala, atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain juga Allah ceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Musa alaihi wassalam pada saat berkata, saya adalah orang terpintar atau yang paling memahami hukum Allah di muka bumi. Maka Jibril alaihi wassalam datang pada saat itu menyampaikan, hai Musa, bukan kau orang yang paling mengetahui hukum Allah, tapi masih ada hamba Allah yang mengetahui, dan Allah menyuruh kau mencarinya. Maka mulailah diceritakan dalam surah Al-Kahfi bagaimana Musa AS jalan mencari Khidir. Lalu pada saat bertemu dengan Khidir, dia minta, semoga engkau bisa mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Apa kata Khidir? Tentang masalah pondasi keyakinan. Boleh kau belajar dengan aku, tapi dengan syarat. Jangan bertanya apa yang aku lakukan, sampai aku yang jelaskan. Maka kata Musa, baik saya ingin, saya boleh jalankan itu. Kata Khidir, bagaimana kau bisa meyakini itu atau menjalani itu sementara kamu sendiri tidak akan bisa sabar melihat sesuatu yang belum pernah masuk di benak kamu. Dia mengatakan, saya coba bersabar. Maka terjadilah sesuatu yang unik pada saat itu. Dalam Al-Quran dan Surah Al-Kahfi diceritakan, Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihimussalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan. Padahal mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan? Maka kata Musa, baiklah, saya minta maaf. Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, diturun-turun di sebuah lembah atau di sebuah kota atau sebuah desa, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balig? Kata Khidir, bukankah sudah saya katakan, kalau kau, ya, jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya sudah jelaskan, baru kau bertanya, baru kau ambil ilmunya. Maka kata Musa, baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi. Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu, bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota, lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak, karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Mereka tidak mau kedua orang ini nginap di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini. Kata Khidir AS, saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Saya sudah bilang jangan menjelaskan apapun atau bertanya sebelum saya jelaskan. Maka kata Khidir, maka sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberitakan kepada saya mukjizat, berita, karena Khidir AS juga seorang nabi, bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja. Tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya. Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah. Karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya. Dan Allah menyuruh saya membunuhnya, maka pencipta dia menyuruh saya membunuhnya, maka tidak ada dosa bagi saya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu kalau meninggal sebelum balig, maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya. Serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh, karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah, saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu rupanya dimiliki oleh dua anak yatim, ayah yang sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut, sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Ini kisah kedua yang Allah ajarkan kepada kita setiap Jumat baca, sesuatu yang Allah tentukan dan terapkan, walaupun mustahil di mata manusia, dibangun di atas pondasi keyakinannya. Dan yang ketiga, kita tentang Zulkarnain, seorang raja yang berkuasa di muka bumi ini, bagaimana dia menghadang dua suku besar, Ya'juj dan Ma'juj, untuk menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dan dengan izin Allah, dia bisa membendung kedua suku tersebut dengan membuat sebuah benteng yang sangat kuat di antara dua gunung dari timah yang dipanaskan dengan besi-besi yang disusun dan dipanaskan juga. Maka kisah ini selalu disuruh kita ulang-ulangi karena di dalamnya berbasiskan atau membangun di atas keyakinan seorang muslim. Saudaraku Muslimin, di dalam kisah lain, dalam surah Al-Ahzab, di perang Ahzab. Perang Ahzab itu begini ceritanya. Di tahun 5 Hijriah, sempat orang-orang Yahudi yang dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah, dua suku namanya Qainuqa dan Nadir. Dua suku ini diusir oleh Nabi SAW dari Madinah. Lalu mereka bertempat di Khaybar, kurang lebih 183 kilo atau 180 kiloan dari kota Madinah. Mereka di sana merasa jengkel dengan Nabi SAW, mereka menggerakkan semua suku-suku Arab supaya mau menyerang Madinah. Terkumpul ada 4.000 orang dari Quraisy, 4.000 orang dari Qatafan, dari Yahudi sendiri ada 1.000, dari beberapa suku-suku kecil ada 100, ada 50 orang bergabunglah sampai mereka menjadi kelompok yang sangat besar. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, surah namanya kelompok-kelompok, surah nomor 33, menceritakan tentang kelompok-kelompok ini. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? 10.000 orang datang menyerang Madinah. Madinah waktu itu sebuah kota kecil. Di zaman Nabi SAW mungkin kalau kota Makassar ini, Madinah itu cuma seperempatnya, sangat kecil. Sangat kecil dan bentengnya juga tidak terlalu kuat. Maka Nabi SAW pada saat itu diperintahkan Allah untuk menggali parit supaya mereka tidak bisa masuk. 10.000 orang ini kalau masuk, maka mereka akan menghabiskan semua yang ada di Madinah. Karena pasukan muslimin cuma ada 1.000 orang saja. Cuma 10% dari kekuatan mereka. Dan mereka ini semua berkuda. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan orang beriman, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Karena Nabi SAW mengatakan pada saat menghancurkan sebuah batu di Ahzab atau di Khandak, di parit itu, beliau mengatakan, Allahu Akbar, Allah telah memperlihatkan kepadaku kerajaan umatku akan sampai ke pelosok-pelosok muka bumi ini. Maka orang-orang munafik sempat mengatakan, Muhammad menjamin buat kami, Muhammad mengatakan kami akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia umat Islam. Sementara sekarang pasukan Quraisy dan Ahzab di depan mata kami, kami bahkan tidak punya keamanan untuk pergi ke kamar kecil atau keluar dari rumah kami. Maka orang-orang beriman pada saat itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, pasukan Ahzab, kita bayangkan kalau kita ada di sebuah lokasi, jumlah kita cuma 1.000 orang, di depan kita 10.000 orang. Kalau zaman sekarang ini orang pakai tank semuanya. Kalau orang menggunakan kuda pada satu pasukan kuda, kudanya semua pakai besi, orangnya pun pakai besi semuanya. Dan ini kuda dilatih, di bagian kepalanya dipasang seperti tanduk, bisa menyeruduk dan membunuh orang juga. Terlatih. Maka pada saat orang-orang beriman melihat golongan-golongan tersebut, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Makanya maksudnya adalah kami sangat yakin walaupun sekuat ini pasukan depan mata kami, Allah sudah menjanjikan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW kita akan menang. Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan kepada Allah. Dan gara-gara itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan mereka kemenangan. Di malam ke-44 atau malam 45 dari masa pengepungan Madinah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka angin yang sangat kencang dan dingin, membuat pasukan Ahzab itu hancur. Begitu juga pada saat terjadi perang Uhud, setelah 1.000 atau 700 orang pasukan muslimin, kurang lebih terbunuh 70 orang, sisa 630 orang. 630 orang ini waktu terbunuh, waktu terjadi peperangan Uhud dan muslimin dikalahkan, maka 630 orang termasuk Nabi Muhammad SAW semuanya luka. Dari kepala mereka sampai kaki mereka. Minimal orang yang punya luka pada saat itu adalah 2 sabetan pedang. Kita bisa bayangkan teman-teman, kalau silat saja kena jari kita sudah sakitnya luar biasa. Sabetan pedang itu sangat besar. Itu minimal luka. Ada yang terkena di bagian kepala dan bagian punggung itu paling minimal. Yang lainnya kena tombak, kena anak panah, luka semuanya. 630-an termasuk Nabi SAW pelipisnya berdarah alaihissalam, gigi beliau pecah dan juga pundak kiri beliau sakit. Kena dipukul oleh Ibnu Qamiyah dengan pedang. Tapi tidak sempat luka. Cuma beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Malam itu, hari itu hari Sabtu, seluruh pasukan kesakitan. Pulang ke Madinah dalam kondisi terpukul. 70 orang terbunuh, mereka semua terluka dan pasukan muslimin tersebar kalah. Orang-orang Quraisy pulang bersorak-sorak. Yang terjadi, waktu sholat subuh yang hadir di saf cuma sedikit saja. Tiba-tiba turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu memerintahkan Nabi SAW untuk menggerakkan 630 orang yang luka-luka itu, bangun sekarang. Sekejar kembali pasukan Quraisy itu. Tidak boleh ada orang baru. Yang luka-luka kemarin itu yang bergerak. Maka Nabi SAW mengiklankan bahwasanya telah turun firman Allah SWT memerintahkan semua yang hadir di Uhud kemarin yang terluka untuk pergi menyerang kembali Quraisy. Subhanallah, ini ujian yang sangat berat. Kita bisa bayangkan teman-teman, kadang-kadang mungkin kaki kita kena bling saja, mungkin kita sudah tidak bisa hadir subuh di masjid. Tapi bagaimana para sahabat dari kepala sampai kaki semuanya luka, begitu tersebar di depan-depan rumah mereka, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Nabi SAW memerintahkan kalian semua untuk mengejar Quraisy. Tidak ada satupun yang tinggal di rumah mereka. Sampai ditunggil sebuah kisah, dua orang anak muda, yang satu 15 tahun, yang satu 16 tahun, luka dari kepala sampai di kakinya. Kemudian mereka berdua tidur di atas ranjang dan ditempelin dengan daun-daun oleh ibu mereka kena mengobati luka-luka mereka. Baru semalam ini, kalah dari peperangan. Maka mereka berdua mendengarkan ada satu orang teriak dari depan rumah, wahai muslimin yang hadir kemarin di Uhud, Rasulullah SAW menyuruh kalian berkumpul dan menyerang kembali Quraisy. Maka si kakak berkata pada adiknya, bagaimana kita bisa tinggal di ranjang ini sementara panggilan Rasulullah SAW sudah dikumandangkan? Kata adiknya, bagaimana kita bergerak? Semua badan kita dari kepala sampai kaki luka. Kata si kakak, saya akan menyeretmu sesaat dan kau seret aku sesaat. Maka dua-duanya saling seret menyeret di jalan Madinah sampai bergabung dengan pasukan muslimin yang membuat hampir satu kota Madinah meneteskan air mata. Dengan penuh keyakinan mereka kalau ini adalah perintah Allah dan Rasul dan pasti akan ada kemenangan. Bayangkan dari seluruh kepala sampai kaki luka. Maka mereka 630 orang bersama Nabi SAW berkumpul. Waktu Nabi SAW lihat Nabi SAW sambil lihat sekian mata berkata, sungguh dengan inilah Allah berikan kemenangan. Maka mereka mengejar Quraisy sampai tiba di sebuah tempat namanya Hamrat Asad. Kurang lebih jaraknya 80 km dari kota Madinah. Pas tiba di sana Quraisy mendengarkan. 2.800 orang pasukan Quraisy mendengar masalah itu. Sebenarnya mereka 3.000 orang. Kurang lebih 2.940 orang, terisi dengan 60 orang mereka mati. Maka pada saat itu mereka mau kembali, mereka berpikir, ini siapa ini yang kembali? Apakah Muhammad membawa pasukan baru? Mereka kirim surat kepada pimpinan munafik Ubaidillah bin Abi Salul di Madinah. Lalu mereka mengatakan, ini yang berangkat sama Muhammad pasukan baru atau pasukan yang kemarin? Maka orang munafik menulis surat mengatakan itu pasukan kemarin. Justru ternyata dengan perbuatan ini, orang-orang Quraisy mengatakan, sungguh tidak mungkin orang yang terluka keluar ingin berperang kecuali mereka ingin balas dendam. Mereka sudah siap mati. Maka karena itu orang-orang Quraisy tidak berani untuk kembali dan memerangi kaum muslimin. Dan akhirnya Nabi SAW tinggal di Hamrat Asad selama 3 hari dan membuktikan kepada dunia pada saat itu kalau muslimin tidak berani, tidak takut untuk mati. Dan dengan keyakinan ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya di dalam surah Al-Imran ayat 174 sampai 107. 173 sampai 174 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladziina qala lahumun naasu innan naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iimaanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil fanqalabu bi ni'matin minallahi fadlin lam yamsasuhum suu wattaba'u ridwaanallahi wallahu dzuu fadlin 'adziim. Yang artinya Allah berfirman, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka para sahabat tadi yang bangkit untuk pergi ke Hamrat Asad. Dan kepada mereka orang-orang, pada saat orang-orang pada mengatakan, jadi rupanya itu tuh orang Quraisy mengutus satu orang yang punya lisan, bisa berbicara dan suaranya lantang, mengatakan kepada pasukan muslimin, pulanglah, percuma kalian datang, karena sungguhnya pasukan Quraisy akan datang dan membabi buta dan akan membunuh kalian semua. Ternyata pada saat utusan Quraisy berteriak-teriak begitu di pasukan muslimin, maka mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu hanya menambah keimanan para sahabat, keimanan mereka muslimin. Dan mereka mengatakan cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik penolong atau pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Maksudnya adalah pada saat itu mereka kena tinggal selama 3 hari di sana. Dan Quraisy tidak berani kembali, maka yang tadinya mereka sudah patah semangat untuk berjihad dan berperang, kembali lagi bangkit karena Allah, karena mengikuti perintah Allah dan yakin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan memberikan kemenangan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat melihat api yang dibakar oleh Namrud dan akan dilempar ke dalam api. Kita bisa bayangkan kalau kita di posisi semuanya orang lagi berkumpul satu kota, kita lagi dirantai, kemudian diseret di depan orang-orang, di depan kita ada api, dikatakan api yang dibakar oleh Namrud itu, kalau lewat burung di atasnya tiba-tiba jadi hangus karena besarnya. Dan bisa terlihat dari seluruh penjuru, wilayah Babilonia pada saat itu, wilayah Irak, karena besarnya api tersebut. Digiring, Ibrahim AS dibawa dan akan dilempar ke dalam api tersebut. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang kita lakukan? Namrud cuma mau kau katakan aku Tuhanmu, bukan Allah. Itu saja, maka selamat dari api ini. Tapi Ibrahim AS dikatakan dalam hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim AS hina ulkiya finnar. Wa qalaha Muhammadun hina qalu, innan nasa kan jama'u lakum fakhshan fazadam imana. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, pada saat Ibrahim AS melihat api dan akan dilempar di api, dia malah menambah keyakinannya sambil mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Nabi Muhammad SAW juga, kata Ibn Abbas, mengucapkan ini pada saat ditakut-takuti oleh Quraisy. Mereka mengatakan bahwasanya pulanglah, bubarlah pulang ke Madinah, karena orang Quraisy akan membabi buta membantai kalian. Dan ketahuilah dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan Ibnu Abbas berkata, kana akhiru qauli Ibrahim alaihissalam hina ulqiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah pada saat terakhir Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, maka kalimat terakhir yang terucapkan dari lisannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin Allah akan menolongnya. Yang terjadi sesuatu di luar akal manusia. Apa yang terjadi pada saat itu? Allah ubah api yang fitrahnya panas tiba-tiba jadi dingin. Selama 3 hari Ibrahim AS dibakar, tidak terbakar pada saat itu. Dan pada saat dipadamkan api, Namrud pun kaget bagaimana Ibrahim bisa selamat dari api tersebut. Musa AS pada saat dikejar oleh Fir'aun dan sudah sampai di depan mata. Kondisinya begini, Fir'aun ini punya pasukan belum pernah terkalahkan di zaman itu. Pasukannya sangat besar dan sangat kuat. Dia pada saat sakit hati dengan Musa AS kena penyihirnya dikalahkan, maka dia kumpulkan semua pasukan inti dia untuk melawan Musa. Padahal Musa AS tidak punya senjata kecuali tongkat kayu, dan seluruh pengikutnya Bani Israel itu jalan berlari pada saat itu membawa panci, membawa kambing, ternak, tidak ada senjata mereka. Begitu Fir'aun melihat, Allah gambarkan, waktu sudah sampai di pinggir Laut Merah, Fir'aun, Musa AS sudah sama kaumnya di sana. Di belakang, di depan mereka Laut Merah, mereka kalau loncat maka bisa tenggelam, karena jaraknya jauh sekali untuk menyeberang ke pesisir sebelah. Dan di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Maka Fir'aun itu bertanya, mana mereka itu? Lalu kata prajuritnya, itu sana. Maka Allah gambarkan bagaimana kesombongan Fir'aun. Dia mengatakan, innahum lashirzimatun qalilun. Itu mereka, jumlahnya kecil sekali, bantai saja. Maka Allah membiarkan Fir'aun sampai melihat Musa AS dan melihat tongkatnya. Maka begitu sudah dekat, orang-orang pengikutnya Nabi Musa mengatakan, ya Musa, inna la mudrakun. Wahai Musa, kita sudah kejangkau nih, pasti kita habis dibanten. Mereka dengan beringas, pakai pedang, segala macam, teriak-teriak dari jarak jauh dengan yel-yel mereka. Maka Musa mengatakan dengan penuh keyakinannya, dia mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Gak mungkin, Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Pada detik itu, lagi genting-gentingnya, maka Jibril AS datang lalu berkata kepada Musa, hai Musa, Tuhanmu menyuruh engkau memukulkan tongkatmu. Kalau teman-teman pergi ke Turki satu waktu, ada museum di sana. Museum itu masih menyimpan tongkat Nabi Musa. Menurut keyakinan orang-orang, masih itu tongkat Nabi Musa AS. Kalaupun itu betul, saya pernah lihat, itu tipis sekali, cuma seperti ranting pohon saja biasa. Bukan sebuah tongkat yang besar, ada senjatanya, ada pedang misalnya ini melengket. Nah, ada kayu biasa, gitu kan. Itu juga digambarkan dalam surah Al-Qasas bahwasanya dia adalah ranting pohon yang kecil. Maka Musa AS diperintahkan oleh Jibril AS, pukulkan tongkatmu ke pinggir Laut Merah itu. Enggak ada perintah yang lain, itu saja, pukulkan. Musa pun AS belum tahu apa yang akan terjadi. Maka Musa AS dengan penuh keyakinan, Fir'aun sudah di belakang dengan mau membabi buta, maka dicambuk lagi pinggiran Laut Merah tersebut. Tiba-tiba Allah mengatakan, famfalaka fakana kullu firkin fakana kullu firkin kataudil azim. Maka tiba-tiba air Laut Merah itu berdiri seperti dinding-dinding yang kokoh. Maka Bani Israel bisa melewati tanah itu dengan kering. Fir'aun itu bukan mau sadar, tapi dia malah ingin mengejar dengan ambisinya ingin membunuh Musa. Maka Allah SWT buat Bani Israel selamat. Pada saat Fir'aun masuk dengan pasukannya, turunlah air tersebut dan menenggelamkan mereka. Tapi bagaimana keyakinan Musa AS? Anda tahu kisah Maryam dalam surah Maryam, surah nomor 19 juga Allah gambarkan. Maryam seorang wanita yang sangat lemah. Pohon kurma, teman-teman sekalian, saya yakin di sini yang hadir, kalau yang masya Allah, Allah berikan otot yang sangat kuat. Siapa di antara Anda yang besar ototnya ini bisa menggoyahkan pohon kurma, menggoyangkan pohon kelapa? Susah sekali. Tapi Allah gambarkan pada saat Maryam alaihissalam hamil Isa alaihissalam dan berada di bawah pohon dan dia sudah merasa kesakitan mau melahirkan, Allah mengatakan wahuzzi ilaiki bijizin nakhla tusakit alaiki rutoban janiyah. Wahai Maryam, goncangkan pohon kurma di belakangmu, maka akan jatuh pohon buah-buah kurma yang matang supaya bisa dia makan dan memenuhi nutrisi dia karena dia lagi mau melahirkan. Maka Maryam alaihissalam tidak ragu sedikit pun menyentuh pohon tersebut, goyang pohon kurma yang sangat kokoh tadi dan jatuh buah-buahnya. Ini butuh kekuatan yang sangat besar, tapi keyakinan yang membuat alaihissalatu wassalam Maryam berhasil mendapatkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Dan sekian banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Izinkan saya teman-teman sekalian menutup khutbah ini dengan beberapa kisah. Ini kisah-kisah ini berhubungan dengan masalah keyakinan. Dinukil sebuah kisah oleh Fudhal ibn Iyad rahimahullah, salah satu tabi'in yang masyhur dengan keimanan. Dia mengatakan, ada seseorang anak muda di Kufah terkenal dengan keimanannya dan ibadahnya kepada Allah. Satu waktu anak muda ini melihat dia punya uang tinggal 1 dirham, tidak ada lagi uangnya, tinggal 1 dirham saja. Ya mungkin kalau kita 10.000 rupiah, dia tidak punya uang lagi. Dia lewat di pinggir jalan, ada 2 orang lagi jambak-jambakan rambut, lagi tarik-tarikan rambut, lagi berantem. Dia tanya, kenapa orang dua ini berantem? Maka kata orang-orang di sekitarnya, mereka berantem karena berebut 1 dirham. Maka kata orang ini 1 dirham, berhentilah berantem, ambillah. Gitu kan? Maka mereka pun berhenti berantem, lalu mereka membagi uang tersebut. Selesai. Begitu dia pulang, dia bilang sama istrinya, ceritanya begini tadi. Saya enggak ada uang lagi 1 dirham itu untuk kita makan, tapi akhirnya ada orang berantem, saya kasih. Kata istrinya, baiklah, kalau emang itu kau kasih demi kebaikan, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Allah menggantikan buat kita. Suami istri dengan penuh keyakinan Allah akan gantikan. Karena mereka pun mau makan, tapi tidak ada uang lagi. Maka istrinya mengambil beberapa benda di rumahnya, cobalah bawa ini kamu jual. Lalu dia keliling seharian menjual barang bekas di rumahnya, tidak ada yang mau beli. Sampai waktu dia sudah mau pulang malam hari, maka dia temui ada satu orang penjual ikan, dan ikan itu sudah mengeluarkan bau yang busuk, kurang enak. Ini kata Fudhal ibn Iyad, mengeluarkan bau busuk, gitu kan? Maka dia merasa sedih. Orang ini merasa sedih melihat orang ini kesian sekali, iba. Orang ini jual ikan gak laku seharian. Maka dia bilang, saya seharian keliling mau menjual benda-benda dari rumah saya tidak laku. Kamu juga menjual ikan tidak laku. Bagaimana kalau kita barter saja? Kau ambil barang-barang ini mungkin bermanfaat buat kamu. Saya ambil ikan karena saya kelaparan, walaupun sudah busuk. Maka kata orang itu, baiklah, jazakallahu khairan, semoga Allah balas engkau dengan kebaikan. Diambillah benda-benda rumahnya oleh orang tersebut. Ikannya diambil oleh orang ini. Lalu dia pulang ke rumah, dia bawa satu ekor ikan saja kecil yang sudah busuk dia bawa. Dia mengatakan kepada istrinya, cobalah kamu bersihkan ikan ini, yang masih bisa kita ambil manfaat, kita makan, karena sudah mau mati kelaparan. Maka istrinya masuk ke dapur, lalu dibersihkan ikan tersebut. Waktu dibedah 2 ikan itu, dia kagetkan dalam perut ikan itu ditemukan ada sebuah mutiara yang sangat besar. Jadi bukan seperti biasanya, mutiara biasa kecil, ini besar. Digambarkan dalam kisah ini seperti telur ayam besarnya. Dan ikan ini sangat kecil. Maka yang terjadi, istrinya mengatakan dengan kaget, wahai suamiku, lihatlah apa yang terjadi. Apa yang aku temukan dalam perut ikan ini. Maka suami datang lalu melihat ternyata ditemukan mutiara yang sangat besar tadi. Dia mengatakan, baiklah, saya tidak tahu nilainya, tapi mungkin rezeki Allah berikan kepada kita, saya coba datang kepada para ahli mutiara. Dan judul kisah ini disebutkan oleh Fudhal ibn Iyad rahimahullah, bersedekah dengan penuh keyakinan 1 dirham, Allah ganti dengan 120 ribu dirham. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, dia pun pergi kepada satu orang ahli mutiara, dicek sama dia, maka tiba-tiba dia mengatakan, saya akan bayar mutiaramu ini dengan nilai 40 ribu dirham. Cash kalau kau mau sekarang. Tapi dia rupanya belum sempat menjawab karena gembiranya. Orang ini tiba-tiba mengatakan, kalau kau ingin lebih, cobalah kau pergi kepada fulan. Mungkin dia akan beli lebih mahal. Maka dia pergi ke orang kedua. Dia perlihatkan, orang kedua menawar tanpa banyak bicara, mengatakan saya akan bayar 80 ribu dirham. Terus dia diam, dia tidak tahu harus ucapin apa karena gembiranya. Orang ini langsung mengatakan, kalau kau ingin lebih, pergilah kepada fulan. Mungkin dia akan lebih beli. Maka pergilah kepada orang ketiga. Lalu orang ketiga ini pun mengatakan, saya akan beli darimu 120 ribu dirham. Dan saya yakin tidak ada yang membayar lebih daripada itu. Makanya mengatakan saya setuju. Dibawalah sama dia setiap 12 kantong, satu kantong isinya 10.000 dirham. Ini kalau kita sekarang jumlahnya ratusan juta rupiah. Yang dia korbankan cuma sekitar 10.000 rupiah saja. Lalu kemudian dia bawa pulang ke rumahnya, dia mengatakan pada istrinya, ini loh kisahnya yang terjadi. Maka dengan istrinya bersyukur kepada Allah. Baru duduk, cobaan Allah datang lagi. Diketuk pintunya oleh seseorang fakir. Lalu orang fakir ini mengetuk pintunya mengatakan, saya sudah seharian tidak makan. Maka dia mengatakan dalam dirinya, sungguh orang ini telah tertimpa apa yang menimpaku. Maka dia bilang, masuklah, saya baru dapat rezeki ini 120.000 dirham. Dia bilang semua sama orang miskin itu. Maka saya dulu seperti kamu keadaannya kemarin, ambillah setengah, kita bagi dua. Saya yakin ini mungkin Allah berikan rezeki ini untuk kamu. Maka orang miskin itu mengambil setengah, 66 kantong isinya 60.000 dirham. Lalu dia pergi, beberapa saat dia kembali, lalu dia mengatakan, ketahuilah, aku bukanlah orang miskin, tapi aku utusan Tuhanmu yang ingin menyampaikan kepadamu bahwasanya aku disuruh mengujimu. Dan Allah memberitahukan kepadamu berita sebenarnya balasan 1 dirhammu yang kau berikan karena Allah yakin karena Allah akan balas itu, Allah akan ganti dengan 20 kintar. Satu kintarnya senilai dengan 120.000 dirham ini. Maka dikasihlah kembali kepada orang ini, kemudian dia menggunakan untuk kehidupannya dan sampai anak cucunya pun bisa menggunakan harta tersebut. Semua dibangun di atas keyakinan. Begitu juga Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Saya tinggal butuh 2 menit insyaallah untuk ini. Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini, waktu dia seorang miskin datang ke Mekah, lalu kemudian bekerja sampainya menjadi orang kaya. Waktu dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin hijrah ke Madinah. Rupanya orang-orang Quraisy mengejarnya karena dia membawa seluruh hartanya. Maka pada saat dia bawa hartanya, orang-orang Quraisy mengejar. Lalu orang Quraisy ingin memanah dia dari jauh. Dia pun berhenti, lalu dia mengeluarkan anak-anak panahnya. Lalu dia mengatakan, wahai Quraisy, kalian tahu tidak ada orang yang lebih mahir menggunakan panah di antara kalian melebihi aku. Demi Allah, aku tidak akan biarkan kalian mendekati aku kecuali aku akan lepaskan anak panah ini. Setelah itu pun aku akan menghadapi kalian dengan pedangku. Dan kalian tahu juga orang yang paling mahir menggunakan pedang. Maka orang-orang Quraisy diam pada saat itu, karena yang mengeroyok dia banyak sekali. Pada saat dia lihat orang-orang Quraisy ini terdiam, Suhaib mengatakan, begini saja, kalau kalian memang tujuannya mengejar karena hartaku, kalian anggap ini hak kalian, maka aku akan tinggalkan hartaku. Kalau aku tinggalkan harta, apakah kalian akan biarkan aku? Mereka bilang, tentu saja, harta itu aja yang kami inginkan. Maka Suhaib pun membiarkan harta tersebut, kemudian beliau pergi hijrah ke Madinah dengan penuh keyakinan Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Pada saat dia tiba di Madinah, maka Nabi SAW langsung tersenyum menyambutnya sambil mengatakan, telah beruntung perniaganmu wahai Abu Yahya. Maksudnya Suhaib radhiyallahu anhu. Lalu turunlah firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 207 tentang Suhaib radhiyallahu anhu, karena dia penuh keyakinan meninggalkan hartanya karena Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashri nafsuhu ibtigha'a mardhatillah, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya karena ingin mencari keridhaan Allah, dan dengan itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki yang sangat luas baginya di Madinah. Terakhir teman-teman sekalian, saya akan tutup dengan kisah tentang seorang pengusaha besar di Saudi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia perusahaan-perusahaan yang besar, padahal dia tadinya adalah seorang pegawai saja. Disebutkan sebuah kisah, dia pernah kerja di tempat bea cukai di Saudi. Kemudian dia termasuk orang yang selalu menolak sogok menyogok. Dia tidak mau sama sekali dibayar. Apa yang merupakan peraturan diikuti sama dia. Kalau enggak dibiarkan, dia tidak berani untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja hampir tiap hari orang datang ke mejanya mengantarkan amplop mengatakan, inilah hakmu, ambillah dari perusahaan kami. Kamu telah bantu kami. Dia mengatakan, saya tidak pernah buat apa-apa. Anda punya hak, saya izinkan. Yang tidak punya, saya tidak izinkan. Tapi karena ini selalu tiap hari terjadi, dan dia tahu seorang atasan dia selalu saja menerima sogokan dan datang kepada dia sambil mengatakan, ketahuilah bahwasanya ini adalah harta yang Allah mudahkan buat kita, ambil saja. Dia mengatakan, tidak demi Allah, saya tahu ini harta yang tidak benar, karena orang-orang yang tidak punya hak pun akan mendapatkan. Maka dia pun meninggalkan pekerjaan tersebut. Dia mengatakan, dalam kondisi saya punya jabatan yang tinggi, gaji yang besar, peluang-peluang yang besar, saya tinggalkan. Maka saya mulai dari nol lagi. Dia bilang, dengan beberapa waktu, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan menggantikan saya yang lebih baik, sesuai dengan hadis Nabi SAW, man taraka syanillah abdalahu khairan min, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Maka saya pun yakin, Beberapa waktu kemudian ada seseorang memberikan kepada saya tiba-tiba hadiah, seorang yang kaya, yang kenal saya dan saya berhenti kerja, dia tahu saya sekarang menganggur, memberikan saya sebuah kapal kecil yang saya gunakan untuk mengangkut barang-barang orang. Karena orang mengetahui dan mendengar kisah saya meninggalkan kantor karena tidak mau suap-menyuap, maka akhirnya orang pada titipin barang karena tahu saya amanah. Sampai akhirnya beberapa waktu saya punya 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, sampai saya punya sekian banyak kapal dan orang makin mempercayakan barang-barangnya kepada saya. Satu waktu dia bilang, kapal, salah satu kapal saya mendabrak sebuah karang, kemudian pecah, rusaklah. Karena kapten kapalnya tertidur. Lalu ada kebetulan pada saat kasus terjadi, ada satu polisi yang datang, kemudian polisi di laut itu kemudian datang dan ingin menengahi permasalahan. Lalu saya mengatakan tidak perlu, saya sudah memaafkan orang ini. Maka polisi itu pun kaget, kenapa kok begitu mudah saya memaafkan? Lalu saya membacakan firman Allah SWT, wal afina anin nas, dan Allah suka dengan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan dia tidak sengaja, dia tertidur. Maka polisi ini pun kagum gitu. Maka berjalan waktu dia bilang, saya tinggalkan, usaha saya makin jalan. Maka kepala polisi tersebut tiba-tiba punya jabatan yang tinggi di kerajaan Saudi. Dan akhirnya dia punya banyak sekali kapal-kapal yang akan masuk melalui pelabuhan Saudi, dia bilang. Maka dia mengingat saya pada saat itu, lalu dia tidak memberikan izin untuk masuk kecuali melalui saya saja. Dan akhirnya Allah bukakan rezeki yang luar biasa hanya kena meninggalkan sesuatu yang haram. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari apa yang semua kita sampaikan ini, bangunlah ya kehidupan kita sebagai seorang muslim di atas keyakinan bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, janji Allah pasti benar, ancaman Allah pasti benar. Setiap kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalahnya dan Allah akan berikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Sebagaimana kita yakin orang yang berbuat kedzaliman pasti akan dihukum oleh Allah, tidak ada keraguan dalam masalah tersebut.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Limpainan, 91,2 Langki Sau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langki Sau lima saja berado. Basobo balik jo Roma Mangganas di malam kini sahabat dalam program Kabanagari edisi 2 balik Oktober 2026. Sampai jam 10.30 baik kita berkabar sahabat Langki Sau ya. Mengambakan kabar nagari untuk sahabat Langki Sau di masa jo berado. Dan untuk sahabat Langki Sau, sampaikan kabar kamari ya. Karena kami juga juga ingin mendengar kabar di nagari sahabat Langki Sau. Nah, dalam program kabar nagari ko kita baganti kabar mengabakan. Ya, kabar mengabari ya tadi. Konyo, halo Langki Sau FM. Halo Langki Sau FM, selamat malam. Selamat malam Adit. Bagaimana kabar Adit? Lah sihat saja.
1: Baik sihat saja bang Roma.
0: Wande. Di mana Adit ini kah?
1: Masih di Padang.
0: Masih di Padang. Bila sudah tadi?
1: Awak alum sudah
0: deh. Wah, alum jadi deh. Nak tadi sudah nak? Oh, indah dah.
1: Indah.
0: Oh, salah informasi.
1: Desember
0: ya. Hai. Salah informasi Bang Roma. Oh iya.
1: Itu Desember, besok lagi kapas.
0: Woi, gimanalah?
1: Tua lalui lo proses magang lo kan magang minyak kota.
0: Adi magang tu.
1: Ado ku besok Bang.
0: Oh, ado situ.
1: Ada
0: tempe
1: uris
0: tu. Ada tempe uris tu. Iya.
1: Rencana nak buka di rumah bang? Besok
0: ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan sukses.
1: Kalau bang, abah tanya macam bang.
0: Atu.
1: Kalau muka pijat baca lo, melalui izin bupati itu bang.
0: Kak perizinan izin lo. Kawali Nagari minta surat izin.
1: Oh, perizinan kantor Wali Nagari pasal baru.
0: Iya, selalu tu. Izin berusaha namanya.
1: Izin berusaha, Bang.
0: Iya, izin membuka usaha pijat kan. Bekonyo gigi dia dari itu. Alah tu. Ada surat keterangan izin berusaha.
1: Keterangan izin berusaha untuk pijat ya.
0: Iya, beko surat itu diajin kapung dinas perizinan.
1: Oh, dinas perizinan pasal painan nak.
0: Painan.
1: Tak tahu tata cara mengurusnya tu bang.
0: Oh. Bisa. Murahnya. Susuk urus dekat kad debit bisa tu. Murahnya.
1: Iya. Untuk tunanetra aku bang.
0: Iya.
1: Disabilitas bang. Tolong cik bang.

0: Aman.
1: Ya, ibu tadi nanya itu saya nyoba aja lah mau itu kan.
0: Ah,
1: iya. Bapak pagi ni, Pak.
0: Kabar?
1: Ada kali pain.
0: Bisa hujan? Dingin hari.
1: Di situ hujan teras sarat tu dingin tu puluh baru mama nganasa.
0: Ya. Ah, siko saya hujan piangik ah.
1: Di siko dingin nilai, tinggal dingin nilai hujan hujan nak berhenti tapi tu sabai.
0: Iyo. Siko hujan dingin angin ya, saya hujan tak dingin dah kata.
1: Yo, capek ah kau nak kari gini mulai bang. Oh dek sorry isa waktu dek capek nak.
0: Iya.
1: Yo. Tambah langsung saya request abang isa gini ke capek.
0: Iyo kan itulah request adik kau.
1: Request lagunya tapi di Istanbul bisa naik naik bajet tak?
0: Oh, hai jadi yo naik lah untuk adik nak ganteng ah. Lagu tu.
1: Untuk adik yo. Di Istanbul samurai ola dedunya yang lagu baru datang bang.
0: Oh, jadi.
1: Tahu bang.
0: Tahulah. Batin dan taluku kan.
1: Itu bang.
0: Ah boleh.
1: Batin dan taluku.
0: Ya.
1: Aceh lagi dari apa bang kemana dari baru mama anak saya lagi cik nak
0: ah jadi aduh ah, kita bangun negari
1: kita bangun negari
0: iha kesangkan
1: boleh ya, boleh salam bang
0: boleh adik ah kasih adik salam salam lah
1: tu bang Roma
0: ah terima kasih sekolah.
1: Selalu
0: amin tapi
1: video aja.
0: Iya.
1: Sama Titi nak.
0: Iya. Jalai. Jalai.
1: Nak ni menangah PCT mana?
0: Pula, ila PCT tu teringu jarang. Istirang.
1: PCT Anggun.
0: Anggun.
1: Kanza.
0: Wah, salam Kanza ya.
1: Ocha.
0: Oi, salam Ocha ya.
1: Iyalah nak KPP yang tinggu-tinggu tu
0: Tepik salah. Tepik salah.
1: Kalau nak rupun yang pun jadi ganteng nak KPP tu.
0: Lain lah. Ya Abang Adik tu terlupun je.
1: Salam untuk Pak Zang.
0: Pak Zang. Salam
1: untuk Pak Zang. Untuk Bang Mus Jaya. Aku lah edit radio konvensional kau
0: mah. Alah. Edit lah.
1: Salam berhari tu mati nak
0: konvensional
1: kau. Salam untuknya Bang Musjaya, Bang Roma, Bang Bu, dah lah. Untuk Ulan, untuk Eci Daniel, untuk Pawok, untuk Hayati, Hayati ku dah lama mula siaran mah.
0: Dah mula ni, ayo mah. Hayati lah. Apa? Bisa kalau malam tu?
1: Tak bisa malam dah. Itu saya lah bang, spesial lagu tu untuk abang mah.
0: Ah siap, Dit. Terima kasih, Dit. Ya.
1: Berundur di bawah kandang ganteng muncul ke petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ayo nundur ke belakang ya. Hati-hati kau terlantuk kepala adik. Yelah sampai lagi esok di masa jauh berada. Nanti apa khabar malam kini kau. Sampai jam 10 kita apa khabar kau. Sampai ya. Mengabahan khabar nagari. Anan perlu dikabahan. Kita sampai juga. Untuk prof ya. Aku khabar di prof perolehan medali sementara masih Kota Padang. Kota Padang di posisi atas sahabat yang kisau. 156 ameh. Perak 108. Perunggu 104 balik. Total medalinya 378. Tu ah Padang. Di bawah itu Solok 220 medali. Tu Padang Pariaman nombor 3 nombor 4 Pai Kumbu nombor 5 Bukit Tinggi nombor 6 Si Junjuang nombor 7 Pasaman Barat nombor 8 Kota Pariaman nombor 9 Tanah Datar nombor 10 Sabah Lunto nombor 11 50 Kota nombor 2 Balik Kabupaten Pesisir Selatan lah. Jadi sampai kini Pesisir Selatan 2 balik amehnya sampai nak kisau. Medali ameh 2 balik, Perak 9 balik. Perunggu 33. Oi banyak perunggu ya. 33. Total medali 64. Luar biasa ya. Pesisir Selatan. Semoga terus melesat. Masih ada pertandingan yang sedang berlanjut. Kita tunggu medali-medali selanjutnya dari sahabat-sahabat kita yang sedang buat tanding kini di Porprov yang ke-6 balik. Tu berita kabar negara dari Roma. Beko kita dah sambung saya sudah Isa sahabat lagi saya. Kada waktu Isa kini jam 9 balik. Macam engkau. 9 balik lah 9 balik. Kini 9 balik 4 balik 5 minit lain. 4 minit lain. Kita sambung beko saya sudah solat Isa untuk sahabat lagi. So yang kabar-kabar beko gabung sudah Isa ni. Kini Roma pamit undur suara dulu dari ruang dengan sahabat lagi. So beko kita balik lihat. Terima kasih sahabat lagi. So jangan makan-makan sahabat. Di siku aju tenang-tenang di 91.2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
2: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
1: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek. Gimana sih? Loh,
0: lo kok merokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan. Gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4

0: Saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi?
1: Dada, sakit.
2: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Langkisau FM sahabat. Ah, masih di Kabana Kari sahabat Langkisau ya, bersama Roma Makanan semalam Pinnacle sampai jam 10:30. Kita tunggu sahabat dan new request lagu Minang malam kini kok. Sambil menyampaikan kabar, kok ada yang perlu diinformasikan nih, kabar negari, apakah apokado banjir-banjir bandang banjir-banjir kini kok. Dek siap hujan labek tadi kan ya. Halo, sampai lagi sore di masa jauh berado. Halo, lagi sore malam, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, lagi sore selamat malam, Maroma.
0: Oi, selamat malam, Bang Musjaya. Apa kabar, sehat saja?
1: Kalau kabar kini, alhamdulillah le sehat, Bang Roma. Bang Roma balik saja.
0: Alhamdulillah, parikannya rezeki murah.
1: Iya kok. Oh, jadi kini Bang Musjaya apa? Kayak radio box online mah, Bang Roma?
0: Radio box ini kan? Radio konvensional lah, di.
1: Nah, kalau radio standar, acu ilan-ilan tumbuh,
0: Bang. Ah, ilan-ilan tumbuh.

0: lang ko. Para siya, no?
1: Oh, tanto yun.
0: Ang ko gini, gaya adit no, dapat kayo, eh.
1: Gaya adit, dapat gaya adit, dapat mo siya.
0: Ayo, itulah orang-orang. Kini, awak pakai radio box ni. Dimanapun berada. Yang penting ada paket tu.
1: Iya, yang penting ada paket, ada internet lah. Di ujung negara, bisa dengar lah. Itu lah.
0: Bisa. Ayo, kok online kita, bang.
1: Iya.
0: Alah, ngopi warna mal.
1: Wah, aku lah kopi warna gini, kak. Selepas set lah.
0: Tumang. Saya
1: juga bergabung malam gini, bang Rumah. Oh, Adit tadi sebelum apa? Sebelum na isa tadi.
0: Oh, sebelum isa tadi.
1: Iya.
0: Kalau di awak kat mepet tu, anca setelah sara isa kan.
1: Oh, dah. Iya.
0: Bersantai.
1: Atau. Kan? Tapi agak ni bang Mus ya. Apa kabar?
0: Tapi saya kalau lah. Apa Rumah?
1: Kabar negari ini ke bang Mus?
0: Kalau kabar naga hari ini, yo seperti biasa, Pak Rumah. Kalau lah hujan hari, yo tergenang-genang lagi, Pak Rumah.
1: Iya. Ada apa banjir-banjir di Selido, nak?
0: Kalau banjir, risiko lagi jauh, Pak Rumah. Cuma, yo aja tak kena. Nanti lagi kini, nampak-nampaknya, untuk antrian solar yang boleh panjang, Pak Rumah.
1: Oh, panjang ni, ya? Ide apa mungkin, nak?
0: Iya, dah sampai.
1: Ha? Nak putih jalan di Padang Painan?
0: Kalau Padang Painan enggak doh, cuma jalan Sako ke Kuri ke Sungai Pandu yang terlampau longsor kan?
1: Di Sako ya.
0: Sako mana mah? Mangkonyo kini harga lado lah lumayan mahal mana mah?
1: Iya, undet.
0: Iya.
1: Lado lebih baru mahal lado ya.
0: Timir lah petang mana? Lah 1,000 petang lado mana?
1: Undet.
0: Itulah.
1: Iya.
0: Iyo baliknya jalan tu mana yang putui?
1: Iya.
0: Bawa kamu akan melewati sementara lah tu pusat yang terbesar datang dari Sungai Panu kan daerah Kurinci kan?
1: Itu. Iya.
0: Di sana kan banyak gitu Sumatera Barat ditimpa musibah kan?
1: Iya banyak itu cawak kan? Tadi dulu nampak tak pusingan orang?
0: Iya pesisir selatan yang gawat dia tu. Apalagi mau dari daerah Tampan di sana di situ kan?
1: Iyo tadi di Instagram mak celik aja untuk sementara lalu lintas Padang Pesisir Selatan kon arjen hujan-hujan bana nak usah dilewati dulu je.
0: Iya.
1: Ya,
0: kalau awak bilang daerah rawa tu dia daerah apa mano bawa di Sigutu.
1: Itu ya. Kalau
0: di kejadian terbalik foto CPO Batang tu kan macetnya tu mano bawa.
1: Oh iyo.
0: Itu supir aku bang Rumah di simpang ke polsek aku tinggal bang Rumah.
1: Oh itu tuh?
0: Iya, orang awak, orang Selido.
1: Oh cepat yang itu yang terbalik datang.
0: Ada tu parkir di sebelah TK Bayangkari Kumala.
1: Iya.
0: Polsek dengan situ apa tu? Hari berangkat itu hari itu yang kejadian. Awak lain mana pak itu tu kan?
1: Oh iya.
0: Nggak kuih nanjak tu, jadi tak balik lagi. Itu bang Rumah.
1: Wah. Ale.
0: Nanti lagi ni. Itu awak Rumah. Maru awak ko lah terjadi pendangkalan nampak mulai dari jembatan Koto Selido ke Arang Maru tu dangkal gini. Nampak kasih eh.
1: Nampak kasih di Maru.
0: Ini nampak Maru Rumah.
1: Oi, ini bisa
0: hingga apa? Mungkin antara siapa lah. 2 meter atau 4 meter aja rai gini ketik ni malah tangkap ada bisa kapal-kapal pemancing awak di Koto Selido ko masuk ke dermagal ni dakah.
1: Oh ni bisa kapal masuk dia. Petanglah dia. Ada petanglah dia. Apalah. Nak petanglah dia digali. Ada potang mah normalisasi sungai.
0: Tak tahu normal dangkah jua dia.
1: Orang kayo dia.
0: Iya, masih itu nak tahu lah berat tu mengulang ni.
1: Oh betul.
0: Lagi galinya, ni bang. Kau mau di tu baru mas. Sementara kan erosi dari ati kasih ati tu turun jo tari.
1: Oh.
0: Turun jo tari. Jadi tu alat tari kan?
1: Iya.
0: Iya pas wa injak kan, wa cubo tang matas kan. Mau dia rawa rasa lunak kasih tu. Menyerobot kaki ya terbanam ya enggan nutik mana mah. Takut jadi.
1: Iya.
0: Aku lah tiba buayu.
1: Oh, ikut ceknya tadi ya. Satu jam yang lalu ya.
0: Ha, ya. Penangkalan
1: bawang. Info dari Abang Mus.
0: Mungkin itu perkembangan negari yang bisa kita lihat di negari Selidogo nampak-nampak apa rumah. Kalau untuk banjir wah insyaallah lah agak jauh. Sudah model lagi dari Bandar Rasa ke jembatan Kinci Selidogo lancar itu rumah.
1: Oh, lancar ya.
0: Ah, ini kan patang lah dilakukan pelebaran apa itu kan muaro itu kan bila rancak. Jadi gadang ana iye kok dari Bandar Rasa kau dari ujung Tanjung aman wak gini.
1: Ale aman ya.
0: Aman gini kok.
1: Ayolah Bang Mus. Terima kasih informasinya kan itu.
0: Itu informasi yang bisa kita sampaikan mana cele do Bang Rumah.
1: Atuh tadi ya. Atuh.
0: Kuang simpang ke masuk ke Polseko di pagi hariku gak rawan Burma. Jadi minta tolong kepada Bapak Kehubungan untuk mengamankan lalu lintas di pagi hari Burma.
1: Minta si simpang Polsek.
0: Iyo rawan pagi Burma.
1: Nah, lalu
0: lalang tu.
1: Ada apa so apa pelantas itu mah?
0: Bang Musjaya pagi kan mantan anak tu Bang Roma. Itu gak rawan nanti aku simpang dari itu.
1: Oh iya.
0: Dan aduh kali aduh Pak Disub taman misalnya amankan lintas kan. Kadang-kadang Pak Kepolsek.
1: Iya, itu biasa ada pelantas sama Disub tagak situ mah. Nak ada lah.
0: Iya.
1: Disimpangkan adanya nak.
0: Iya, ingin saran Bang Roma setidaknya aduh lampu hati-hati danyo. Sebab di situ sila orang keluar dari Puskesmas,
1: iya.
0: Orang yang lewat,
1: iya.
0: Kan lah rawan jadi kecelakaan di situ Bang Roma. Iya, dulu. Iya. L300 Bang Roma, hancur kacau mungkuk selalu itu.
1: Iya.
0: Oh, sudah itu ada lo itu kampas, batang kayu lo itu je.
1: Iya.
0: Nah, tak kata kaju di situ simpang itu. Kalau diperhati-perhatikan iya. Tadi kan situ yang enggak rawan.
1: Rawan ya? Ada
0: cik itu lo Bang Roma.
1: Hah.
0: Pohon-pohon pelindung tu mulai rimbun, jadi jarak pandang tu agak payah. Apalagi pas hujan lebat, beko kan badai hari. Ah, itu agak takut juga, kok rapat, nanti kok patah, kan?
1: Oh iyo, iyo. Agak apa ya? Rimbun ya?
0: Iyo. Apalagi kini model listrik tegangan tinggi tu di situ. Aduh, lu baru malah tadi rimbun dinyo kan? Itu agak takut ya, agak rawan ya jadi itu.
1: Iyo.
0: Tu ke dinas mawa bisa menghadap tu Bang Roma arsip dia disampaikan. Jadi kan kita tahu ada solusinya, ada jalannya kan itu.
1: Iya, ada tu mah. PU dah.
0: Jadi kan iya kayak sebenarnya awak kalau lagi ingat-ingat ya kan apa lagi hari kini musim hujan.
1: Iya.
0: Nak angin lah kancang. Di cali yo nagariku awak waspada juga kan.
1: Iya.
0: Kalau nak cayu ke rumah, kalau lepas jam istirahat,
1: lain cayu, Pak.
0: Kalau di sim Puskesmas tu ramai tu.
1: Ini lain percaya, Pak.
0: Linte. Ya.
1: Lain cayu, Pak. Lain.
0: Bang pantau tadi ke rumah cari. Dicari taruh kan. Itu. Ya itu yang bisa disampaikan untuk malam kini kok Bang Rumah.
1: Ya, jadi terima kasih informasinya Bang Mus. Lah boleh Bang Mus request lagu mah. Lagu tu.
0: Lagunya dari Bang Rumah Mangana selat Talongsong.
1: Talongsong adik baragi kini menjadi penyesalan ya.
0: Iya, Talongsong awak ada jalan.
1: Talongsong adik baragi.
0: Iya. Ngapa dendang lah seketik malam
1: jadi,
0: hari tu.
1: Jadi.
0: Hari panik tu pun. Hari baik ni malam hari kini kau mau rumah.
1: Jadi. Pintak boleh. Pintak boleh kan tak berlaku kau lagi sekali.
0: Tak. Pintak boleh kan tak berlaku.
1: Lagi sekali. Tak. Kan? Iya.
0: Assalamualaikum lu
1: mau. Ayo, salam-salam lu.
0: Singgol-singgol kan kita di malam kini kau.
1: Imbau lah Pak Mus.
0: Salam tu Bang Roma lah. Semoga sehat selalu beserta keluarganya.
1: Amin.
0: Terus lagi buatnya Ayah Ferdi, Ayah Safira, Pak Putra Bayang, Pak Jambers.
1: Iyo.
0: Semoga Pak Jambers cepat sembuh.
1: Amin.
0: Ya, seperti siang kalah kembali.
1: Iya.
0: Semoga saya lagi bergabung di lagi Saw FM. Gau buat Putri Lubek. Terus lagi buat Pak Oga. Putri Malu. Mama Naila. Buatnya Pak Faisal. Uncu Ene. Uncu Nadi. Adit Ganteng yang dari Padang. Pas situasi cuaca Adit di Padang ini golnya mana-mana kok. Tu Arif Isuranti, kemudian Ayah Dila. Terusnya buat kru-kru Langkisau yang bertugas mulai dari pagi sampai tengah malam ini seperti bang rumah ini.
1: Sihat
0: selalu.
1: Amin ya Allah. Okey, terima kasih Bang Mus.
0: Itu saja lah Bang.
1: Jadi.
0: Kalau
1: aduh semua di ladang.
0: Gitu, mana,
1: oh itu.
0: Iya. Burung Rian, burung Cendrawasi.
1: Atuh.
0: Cukup sekian, terima kasih.
1: Ayo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus Jaya ya. Burung Cendrawasi, burung Rian Jaya. Terima kasih Bang Mus Jaya. Dan sampai lagi sore masa saja berado. Informasi dari Bang Mus ya, tadi kabar negari dari Bang Mus ya. Untuk sampai lagi senang nyoba warikus lagu Minang malam kini kok. Ya, sampailah kembali kabar ya. Nyoba kabar boleh telefon di 0823 741 4591. Halo, Langkis FM.
2: Selamat malam.
1: Langkis selamat malam.
2: Lagi
1: saya
2: selamat malam Bang Rumah Gantung.
1: Selamat malam Adit Gantung. Gantung. Bagaimana Adit?
2: Sehat. Sehat Bang, tambah request Bang.
1: Tambah request ya. Manyo. Manyo. Yo, apa tu?
2: Lagu apa lah Bang? Kalau lagu milik Danyo. Lagu Arif. Arif apa yang ada lagu Minang Bang?
1: Arif, Arif Lida.
2: Arif Sajo namanya.
1: Arif Hidayat.
2: Iya Arif Hidayat apa lagu Bang?
1: Arif. Arif. Arif. Arif Hidayat.
2: Jaya nih. Untuk berkembang ya Bang Mus Jaya. Kalau radio Pembesar dalam mati. Tengah tarik radio bong.
1: Wah. Alah, lah dapet dia Bang Mus Jaya.
2: Kalau ingin karaoke bisa Bang Ma. Di WA
1: gitu. Iya, iya.
2: Bang Mus Jaya tu, kata nyucik Bang Roma. Dari 2 HP pakai kot. Si HP tu 2 HP.
1: 2 HP mah. 3 HP Bang Mus Jaya tu, 5 lo leh.
2: Habis. Tak tu, nak ngajik. Jadi, dengan musik dia lah untuk dengan radio cik untuk menelpon dalam kisau cik
1: betul
2: sampai
1: iya betul aku lagu dia lah
2: atau
1: featuring you siapa ni Eno Eno Viola Cinto Indak Berjodoh
2: padi apa itu cik lu
1: apa
2: lagu baru
1: aku padi mana kau
2: mah Indak Berjodoh berarti orang tu tak jodoh jawab sama baru dia Cinto boleh
1: tak atuah sampai. Iyo.
2: Yo, request je bang. Dua bang. Aku bang.
1: Dua sekali. Aduh, cek lain baiklah.
2: Cek lain dari miliknya Maulana Wijaya pun ada lagu Minang.
1: Oi, Maulana Wijaya. Ku Maulana kau lagu Minang lagu lama ada kanya.
2: Dah baru, dah baru. Aduh.
1: Lagu Minna Maulana, mana Maulana? Kemarilah Maulana Wijaya Santa.
2: Lah Maulana, Maulana Wijaya kau.
1: Gitu imbo.
2: Sampai lagu
1: selalu. Gitu imbo. Gitu imbo aja mah Maulana Wijaya kau sampai kemari mah.
2: Tak apa no.
1: Nih rang adit eh. Maulana Wijaya mahnya. Nak dulu, jarang. Lam. Jarang ni lagu Minang ini. Jarang mula nak lagu Minang ini. Ini lagu lagu selorok banyak nak.
2: Oh selorok banyak. Kalau antara ada sepati?
1: Lain doh, lain doh. Tu cuma rumah cari lo, ni lagu lama. Ah.
2: Lama ni, kau nak mula nak jalan.
1: Iyalah lama ni, dah ni jarang lah punya. Ah, lagu apa tu kan? Lagu-lagu lama yo. Sasalan tibo, sasalan tibo dek ulah luka. Ah, tu lah. Yang jo si apa kau lagu ni? Yang jojo Ovi Presti ni.
2: Tak tahu lo ada bang.
1: Oh, tak kena dit. Tak
2: kena.
1: Oh.
2: Cuba cari lagu Minang Maulana Wijaya dan Ovi Presti itu keluar.
1: Ah, ayo ayo. Onden den den den. Oi, Maulana. Maulana, Maulana. Itu lagu. Maulana.
2: Oh, itu lagu Islami mama kanteng.
1: Nah, itu dah.
2: Mama kanteng. Oh.
1: Maulana. Ah, itu ada
2: Maulana nanti. Tu opik. Nah, tu dah apa?
1: Itu dah.
2: Nah, tukar saja ada.
1: Andra Respati lah. Menunggu janji.
2: Ah, ya, tu. Menunggu janji. Selain
1: banyak
2: janji lah
1: judul saya tu. Banyak. Andra Respati dia masih banyak lagu bintang lah. Andra. Aku sama Eno juga kata dia dah dekat kau. Oi Eno ke ya bapak yo Eno ya.
2: Yo yang tu sama Andra Respati Eno.
1: Eno je leh.
2: Yo Eno viola aku kan acak-acak lagu.
1: Iyalah Eno mah Eno awak mah. Eno awak. Aku niat suci penabu janji. Ha?
2: Niat suci penabu janji tu nak cak mana mak?
1: Wei, siu inyo bana ko madet, inyo bana ko bermabutan sekali ni. Ha, tu ah.
2: Yo salam
1: ya. Jadi, kasih adik salam.
2: Salam untuk abang Musa yang tampan yang ada di Selido.
1: Yang ada di Selido, ya, ya.
2: Yo, salam untuk Siti dan Kame dan Mani seperti saya salamkan.
1: Sa kabupaten. Sa kabupaten ya. Sale.
2: Salam Kak Vivi, Vio, Maroma.
1: Hmm.
2: Adel, selamat malam Adel.
1: Selamat malam.
2: Untuk Ayati,
1: Mak Wo. Ayati, Mak Wo ya.
2: Sale yo.
1: Sale.
2: Ha. Dan dua untuk Ulan Narkesa.
1: Ulan Narkesa. Ha. Yo.
2: Ha.
1: Hmm. Sale.
2: Bungkui sale lah bang.
1: Jadi dia.
2: Kampung
1: ah, jadi kita bungkui ya.
2: Terima kasih
1: Bang Ganteng. Ya,
2: terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit Ganteng di Padang ya. Adit Ganteng di Padang. Terima kasih. Ah, sahabat lagi so di masa Jawa Barat do. Yo, ku informasi adalah informasi. Itu informasi tadi. Kuah, kecek Bang Musa ya. Tadi kan tadi lintas tapan Sungai Panua. Nah, kan longsor tadi tu. Ah, ko pemberitahuan dari Satlantas Polres Pesisir Selatan ya. Pemberitahuan jalan kepada masyarakat pengguna jalan lintas tapan Sungai Panua pasca longsor di wilayah Pesisir Selatan sudah dapat dilalui roda 2 dan roda 4 cikno. Ya. Kenderaan roda 6 ke atas alun lei. Truk, bus, kendaraan gadang, oto-oto gadang lu bisa lewat lai. Jadi harap maklum dulu. Diharapkan untuk pengguna jalan berhati-hati awak. Kondisi jalan masih dalam keadaan licin. Itu dari Satlantas Polres Pesisir Selatan ya. Untuk sahabat lain kisah sadonyo. Itu informasi tadi. Yalah, masih itu kita tunggu je informasi-informasi lainnya. Dari sahabat lagi so di Madimasan Balado. Baiklah kita sampai informasi balik sahabat. Kita putar lagu dulu ni. Jangan kamar-kamar sahabat lagi so di Sikowajo. Aku lagu rancak mana rumah rumah mengganas. Featuring Alvina Brenner. Talong so ngadik baragi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya taulah musim hujan, tiba-tiba panas, tahu-tahu ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kalau tidak, kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91.2 Lain Kisau FM Sabai masih di Kabah Nagari. Untuk sahabat Lain Kisau di masa Jabrado, masih bersama Rumah Makan Nas malam kini sahabat ya. Seru. Ya, kita sampaikan informasi untuk sahabat Lain Kisau Kabah Nagari kita. Kira ada masih ada update terupdate sahabat Lain Kisau. Aku dari Kuning, Kabupaten Pesisir Selatan. Ini total medali kita sahabat Lain Kisau 20 ameh pesel dapat 32 perak, 59 perunggu. Wah, tambah banyak gitu kan. Untuk update medali apa langsung, penelitian langsung, besok kita bacakan. Halo, Lain Kisau FM, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam, Puteri Lubek. Khabar ni sihat saja, Puteri Lubek lah.
1: Kini Allah sihat, matang pi. Tak sihat tu.
0: Matang tak sihat, dapat jamber bah, khabar?
1: Iyo, Pak Jamber tak sihat. Pak Jamber pi sakit di Barawan, keluar hari Pinang.
0: Iyo, tak lagi tahu rumah dah.
1: Iyo, Allah lah pulang.
0: Allah pulang. Allah pulang. Kini lah, khabar Allah ada apa? Les tambah sihat.
1: Allah lah kau sihat.
0: Allah. Makanlah amu abatan, nak amu makan pecik Pak Jamber dah.
1: Alah, nak amu makan sedikit.
0: Sedikit. Lama-lama menjadi bukit.
1: Iya.
0: Abang, Kabah Nagari, betul baik.
1: Kabah Nagari, cukup
0: hujan rumah. Dia nak apa banjir?
1: Tidak.
0: Dia nak banjir dah ya?
1: Tapi apa, hujan hari.
0: Iya, hari hujan, siku sama, siku hujan juga.
1: Oh, ya, tapi barang dia selangit lah.
0: Iyo selangi.
1: Oh, sabumi selangi mana?
0: Iyo mana?
1: Iyo. Minta lagu lah.
0: Apa lagu dia Puteri Lubek?
1: Lagu apa?
0: Sepan tumbi duduk ketik aku.
1: Indah. Apa? Dari Melati. Sajak udah lah bonda, udah lah cok keluar.
0: Oh, di sajak udah lah bonda.
1: Dua.
0: Jadi dua lah malah.
1: Dari biju ketek, dari Melati, dari Serumulai.
0: Apa?
1: Dari biju ketek.
0: Jadi.
1: Dah dua lah, salam-salam ni untuk rumah.
0: Sepantun biju ketek kan?
1: Ayo sepantun biju ketek.
0: Jadi salam untuk rumah, untuk Salai.
1: Salam untuk rumah.
0: Untuk Salai.
1: Kau tunjuk ini. Nading. Aduh bunda siap. Putri malu jo. Dua R.
0: Tu sana. Antuk adik.
1: Alah tunggu ya satu lagi.
0: Tunggu.
1: Dapat salam dari Puteri Lubek.
0: Satu eh.
1: Bagabong long kota lang kisau.
0: Jadi.
2: Halo Roma.
0: Halo Pak Jamber. Allah bakau sehat Pak Jamber ka?
2: Allah mulai sehat tadi kontrol tadi.
0: Kontrol tadi ya.
2: Dari hikun dah lodo penyakitnya buka lo Roma.
0: Betuka.
2: Kontrol susu jadi lain.
0: Onde ya. Betuka penyakit ya. Lagu Pak Jamber kah?
2: Rumah
0: tu, iya, ngeretek gitu
2: walaupun
0: sakit rumah. Bertambah sihat pun dengan rumah apa sihat ada.
2: Lagu Pak Jamber apa lah?
0: Lagu.
2: Oh, sudah tahun terjadi.
0: Undi, sudah terminta si kawin ni Andy eh.
2: Assalamualaikum untuk rumah seluruh yang tak bisa boleh rumah segala itu.
0: Oh jadi Pak Jamber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu Puteri Lubek je Pak Jamber. Mudah-mudahan awak tambah sihat, Pak Jamber siap mendengar lagu kau lah. Ha, kita doakan sampai lagi kisah sedalanya. Aku sampai lagi kisah sedalanya seantara jagat raya dari Sabang sampai ke Merauke. Mendoakan Pak Jamber. Mudah-mudahan Pak Jamber sihat. Sihat selalu ya. Amin. Amin kan sampai. Amin. Saya sampai lagi kisah di masa Jeberado. Kunyuk alik. Surik terminta kahwin tak jadi. Sambil lagi saya. Biku kita putan jual lagu dan lain untuk sambil lagi saya di masa dia berada. Dan sambil lagi saya, kau nyawa rumah sampai informasi balik ya. Ada update terbaru kironyo dari Koni Pesisir Selatan. Banyak medali sahabat lagi saya. Kau sambil lagi saya. Total medali kita kini ko ameh 20 lah. Tu medali ameh 20 lah. Medali apa 32. Perak, perunggu 59. Woi, masya-Allah, masya-Allah. Tadi ko kira ada dari cabang olahraga kriket. Ada terunggu, medali perunggu ya. Kriket nomor 6 ya. Perunggu. Selamat ya. Tu ah. Aduh ko siapa nomor situ kah? David Mario Saputra, Muhammad Haikal, Abil Arqam, Hanafi Rahman, Alifa Muntaza, M Yusuf Febriano, Rio Saputra. Ha, harami. Kriket ya, selamat untuk medali perunggu. Tu sudah tu adalah tadi aleko kita baca sudah sampai gitu. Hapkindo dapat perunggu jo Bribda Hendro Fani SPT. Masyaallah, selamat ya atas prestasi yang diraih. Ado jo syalai yang ku medali sari tadi ya. Tadi jo ko kuah pek perunggu cek lain kriket apanya kelas pertama pertanang penghormatan tingginya cabur kriket jalan atlet pelatihnya sadolanyo ko kriketnya sahabat inggris saya Hanafi Ar-Rahman ko perunggu juga dapatnya tu syalai kelas sale tu banyak sahabat inggris patang para layang luar biasa aja ya. Cie atlet sahabat bisa 5

0: Aduku Rafika Sundari medali emas cabang tekbal. Banyak pokoknya totalnya kini ko update-nya 22 Mei, 32 perak, 59 perunggu ya. Ah, kosya ko. Mus Jaya. Halo Bang Mus. Langkis
1: Halo,
0: FM.
1: Bang Rumah. Ah. Malam lagi Bang Rumah.
0: Ah, ada info terbaru Bang Mus? Ada nak request lagu?
1: Kalau info terbaru Bang Mus baru saya membongkar luka. Alhamdulillah lebar sakit tapi kepitiang Bang Rumah.
0: Kepitiang lubang batu?
1: Oh, dah. Kepitiang dalam nipa Bang Rumah. Nak kepitiang dalam lubang batu.
0: Oi, kepitiang dalam nipa. Oi. Oi.
1: Beda Bang Rumah.
0: Barabar eh 5 kilo.
1: Ya, dia iklan dulu ah Bang Mus bae mau muka luka alhamdulillah lebar sakit.
0: Oi ma. Oi, berapa dia 5 kilo?
1: Ah, kalau dihitung-hitung tu bilang 5 sa kilo bae Bang Mus.
0: 5 sa kilo. 5 sa kilo eh kadang-kadang aja ya.
1: 5 sa kilo.
0: Main lah. Main lah
1: ya. 5 jari.
0: 5 jari eh. Oi.
1: Ya udang hidup ada ya tu.
0: Udang hidup.
1: Kau rencana Bang Mus Jaya ke hotspot malam gini mancing mania jauh kawan dari mainan gua.
0: Kawan di mana hotspot itu?
1: Rencana di belakang MTSN Salido malam gini gua.
0: Oh, di belakang MTSN Salido ya. Muaro ya?
1: Konyo, penasaran lo. Kami itu, Aldi. Ngajak orang mancing malam kini. Ah, okey lah kalau gitu. Kalau ready malam kini. Pun lah standby saya kerja kan.
0: Lah standby ya. Ya.
1: Orang hidup dah siap. Lantai tu. Cukup saja dong rumah.
0: Cukup ya. Ah, iyalah. Mudah-mudahan apa.
1: Mancing lah ready malam.
0: Ada banyak kane kau mah.
1: Ya, berdoa gitu. Ah, kau kane kau. Di memo apa masuk. Kau ambil hasil pancingan kita di malam
0: ini. Weh, padi ya mah.
1: Datang lah Bang Rumah, kakak di umpan berjaya aku di agi ya. Agak sapi kok.
0: Hey. Benar-benar sapi itu malam ini. Iya. Lama lu untuk kakawan pantun Balega esok mah.
1: Ah, di pantun Balega gitu, baik suwi gitu. Mas, kalau yang mana sakit, kemana kini kok.
0: Iya. Ayolah.
1: Ini kawan gue mengusahakan di malam kini ko patang ala dua kali putih baru mantah lah lauk makan gadang pun yang perawanannya.
0: Iya. Woi lah ya.
1: Itu sampai bobot sabung sama rumah. Kalamari ada kecil sekitar 5 balik kilo lah tapi nak naik sama rumah. Yuk apa?
0: Yuk gadang mah. Dia nak buayu tu nak makan. Salah.
1: Kecil sama kawan tadi aman kecil. Kalau awak ke untuk malam kini, aku minta awak dari belakang Purkesmas masuk. Jadi itu duduk di batang pinus Puncak Maru itu.
0: Oh, situ. Iya. Nah,
1: karena inyo le macu po, aman kece. Ah, kita cucu po. Cuma kita waspada saja, was kan.
0: Was.
1: Siap siaga selalu.
0: Siap. Iya. Amun udah yang kadang lah lewat kadang tu, aku kan lewat kadang itu esok kan.
1: Aku diinfokan baru mak aku sempat diinfokan malam kini adi pantun Balego gitu infokan besok.
0: Jadi ditunggulah bisa informasinya.
1: Adi baik tu pantun lau itu baik di
0: pantun lau. Aroma baik di pantun lau besok pembukaannya dia lah.
1: Pantun lau awak mungkin
0: lau itu. Iya. Ah, lagu tambah request Bang Mus lah.
1: Wah, lagu ku yo lagu lama Bang Rumah tapi indah lah di tengah lagu
0: Bang Rumah. Yo mamanya lah tu.
1: Dari Boy Sandi Bang Rumah.
0: Ah, judulnya?
1: Ah, Bungo Cinto di Hati Putih.
0: Bungo Cinto.
1: Di Hati Putih.
0: Di Hati Putih.
1: Moniko lagu Bang Rumah.
0: Model lagunya.
1: Tumbuhlah tumbuh. Bungo di jambangan. Oh, di itu lagu Bang Rumah.
0: Bungo Cinto di Hati Putih.
1: Bodi rakyat rancak.
0: Ah, jadi kita kasih, kita kasih ya. Itu aja untuk Bang Rumah. Ah, siap.
1: Ya, kalau lagu itu, itu ketika sedang apa, Bang Rumah, baladang kacang kunyang di Lunang Selat Dua di rumah.
0: Iya.
1: Oi. 2 hektar tu Bang Rumah.
0: Oi, padi.

0: tahun 90 apa rumah.
1: Iyo, ah jadi itu putan untuk bang bos sudah ni.
0: Iya.
1: Ada nggak lah lagu punya?
0: Dulu
1: kita
0: dulu baladang kacang kunyang kan boleh di daerah Nang Selau itu kan daerah Trans dulu kan.
1: Iyo iyo iyo iyo.
0: Alumbara sawit dulu yang boleh pabrik-pabrik CPO tu alumbara berdiri dulu bang bang.
1: Oh iyo iyo iyo.
0: Banyak lah sekarang ada di Pulau Jawa kan yang tinggal di situ. Nah, jadi kalau dulu kan saya yang persedia tinggal situ kan dapat lahan. Ulah lah pertanian ni.
1: Iyo iyo iyo iyo.
0: Kalau lah pagi tu kalau itu orang lah sibuk gendong anak di belakang hanya sihnya mayu nak tajak mau lahan kan.
1: Wande. Atu mana? Abungo cinta di hati ya.
0: Kalau dahulu di zaman itu kan ada api-api lihat sentuh lah. Dulu kan adun. Yang adunya kan cuma VCD para mah.
1: Iyo api oyak nama mah. VCD ya. Aiyah. Jadilah Mamus.
0: Iya.
1: Kalau masuk lagu ah. Ha.
0: Banyak yang kau buang mah, siapa boleh?
1: Salam salam salam Mamus.
0: Cek lagu kita rukis.
1: Boleh dulu. Tiga boleh yo.
0: Kalau satu salah
1: yang sketik. Ya, ya sempat kau gabung lah lagu cek lain dan Mamus lah.
0: Lagunya dari siapa lah?
1: Dari siapa tu?
0: Bangun rumah abang rumah lah kita balik nasib si bujang. Alah naik dia bang.
1: Oh, nasib si bujang. Alah naik.
0: Nasib si bujang alah naik alam.
1: Alah naik.
0: Ah, kita naik lagu bang rumah mangga nasib dia.
1: Ah, jadi?
0: Nasib si bujang. Ah, ayo, dia dah malu sambil mengapik-apik kepiting gitu dah bang lagu bang rumah mangga nasib kan.
1: Ah, jadi.
0: Baru keluar dari jari baru malu rumah kape deh.
1: Malu kape deh.
0: Baru keluar dari jarinya baru. Jadi rumah kape deh.
1: Ah jadi. Ah kape dulu aku lapir kok.
0: Terima kasih banyak bang rumah.
1: Iyo, salam salam ya bang Mus.
0: Terawasi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ande. Terima kasih bang Mus Jaya ya. Hati-hati di jalan. Semoga lawak dimakan umpan. Lawak dimakan umpan. Umpan dimakan lawak. Ikut. Ya, kita tunggu kabarnya esok lawak dan kadang dapat di mana Mak Mus ya kan. Ha. Ni kadang lawak aku dapat di Mak Mus rumah. Ha, jadi Ramadan di sekolah. Ya, sambil lagi kisah di masa jumpa rendah kita putar lagu kau ya, sahabat. Ha, banyak lagu kau putar kau sampai selesai kau mah. Ah, terima kasih sahabat dan abang buang ya. Kunyah saja udah. Allah abah unda. Selamat mendengarkan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91.2 Lengkis FM sampai menit ke 32 dari jam 9. Artinya sampai di Siko. Kebersamaan kita di Kabanagari edisi 2 balik Oktober 2026. Terima kasih sampai nak laba kabar. Nah, Allah merequest lagu malam kini ke nak laba gak buang. Terima kasih juga. Terutama untuk sampai Lengkis Sonan mendengarkan 91.2 Lengkis FM dari jam jam 7 lah pagi tadi sampai kini lampianya 10 lah. Terima kasih banyak sahabat Lengkis saya. Dan akan tarui 91.2 Lengkis FM di mana saja sahabat berada. Biar kau nak dapat radio konvensional, cuba radio online. Serupa Adit Jo Bang Bos Jaya gini kon dan selalu online gitu ya. Terima kasih banyak sahabat Lengkis saya di mana saja berada sekali lagi. Dan sahabat, ya kita doakan sahabat Lengkis di mana saja berada, mudah-mudahan sihat-sihat selalu dalam lindungan Allah SWT. Kini Roma pamit dua suara sahabat Lengkis saya. Basumuk kita balik besok malam pantun balega insyaallah ya. Siapkan pantun sahabat Lengkis saya. Roma tunggu di Siko di 91.2. Kini Roma pamit dua suara sahabat Lengkis saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

dari kawasan Haji Agus Salimpenan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali di liputan berita malam edisi hari ini 12 Oktober 2026 bersama saya Rio Kibo.

Informasi kami sampaikan sahabat, ya, di mana Gubernur Mayaldi minta keamanan pangan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG. Gubernur Sumatera Barat Mayaldi Ansarullah menegaskan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ia meminta Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten kota memperkuat pengawasan serta menindak tegas setiap pelanggaran yang membahayakan keselamatan penerima manfaat. Penegasan tersebut sahabat disampaikan Mayaldi saat menghadiri pertemuan koordinasi keamanan pangan bersama Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG Provinsi Sumatera Barat di aula kantor gubernur pada Senin 12 Oktober 2026.

Melody mengatakan, sahabat, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama kita. Tidak boleh berkompromi terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan anak-anak dan penerima manfaat program tersebut. Menurutnya, sahabat, MBG merupakan program strategis nasional yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian daerah. Namun manfaat tersebut harus diiringi jaminan bahwa makanan yang disajikan aman, berkualitas, dan memenuhi standar kesehatan. Karena itu, Meldi meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan. Setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG harus memastikan penerapan standar higienis dan sanitasi serta memperhatikan waktu antara proses memasak dan penyajian. Meldi juga menegaskan, sahabat, apabila ditemukan kasus keracunan yang berkaitan dengan penyediaan makanan MBG, operasional dapur harus dihentikan sementara untuk penanganan dan evaluasi. Pemerintah Kabupaten Kota bersama Satgas terkait diminta memastikan setiap kasus ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, sahabat, ia juga mendorong agar pelaksanaan MBG turut memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya petani, produsen pangan, dan pelaku usaha lokal. Penggunaan bahan pangan dari daerah sekitar diharapkan dapat memperluas pasar produk masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian nagari. Upaya tersebut dapat disinergikan melalui dengan program Pemprov Sumbar seperti Nagari Kreatif Hub dan klinik UMKM untuk memperkuat kapasitas usaha, memperluas pemasaran, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara itu, sahabat, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Iqbal Ramadi Payana menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pengawasan keamanan pangan program MBG. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta terdiri atas Satgas MBG Provinsi Sumbar, Satgas MBG dari 19 kabupaten kota, koordinator wilayah SPPG, perangkat daerah, serta instansi terkait. Melalui pertemuan tersebut, sahabat, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman mengenai standar keamanan pangan, teridentifikasi kendala di lapangan, serta diperkuat mekanisme komunikasi, pelaporan, dan penanganan masalah secara cepat dan tepat. Penguatan koordinasi ini, sahabat, diharapkan memastikan pelaksanaan MBG di Sumbar berjalan aman dan berkualitas, sehingga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian, sahabat, informasi yang dapat kami sampaikan di Liputan Berita Malam edisi hari ini. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini, sahabat. Saya Ricky Budha, segenap kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Lengkisal. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan 91,2 Lengkisal FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam ini. Dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.